0: Hendra menjelaskan ciri antara pekerjaan utama kini adalah pembangunan paraset di intek Kampung Koto, fasilitas Koba Gunung untuk mengurangi endapan lumpur ataupun sedimen dan masuk ke saluran air, sehingga kualitas air baku dan diolah bisa menjadi lebih baik.
1: Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PU itu mulai dari intek, jaringan, instalasi pengolahan, dan juga perbaikan filter. Salah satu yang terfokus sekarang adalah pembuatan paraset di intek Kampung Koto. Paraset yaitu untuk alat menjernihkan air, artinya memutarkan air di situ supaya air yang disedot itu tidak lumpur saja yang disedot. Lalu yang kedua yaitu perbaikan filter di IPA Gunung Pangilun. Yang ketiga yaitu perbaikan dua unit eskalator kita yang memang sudah rusak.
0: Selain itu, Hendra mengatakan rehabilitasi ke fokus ke pemulihan filter di IPA Gunung Pangilun. Dari 2 balai unit filter, kini 10 unit telah selesai dipelokan. Sedangkan 2 unit lain masih dalam tahap penyelesaian, dan setiap satu filter membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 hari untuk dipelokan. Dosana pendangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar taruh memperkuat sektor pertanian lewat beraga program unggulan. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Datar, Dedi Triwidono KRRI di Padang mengatakan program unggulan di Pekasui adalah berupa layak bajak gratis pembangunan greenhouse sampai ke pembentukan brigade alat jo mesin pertanian Alsis Sintan dan melibatkan generasi muda. Dedi menerangkan program-program ko adalah upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain itu pun untuk mendorong adanya generasi penerus sekaligus modernisasi bidang pertanian.
2: Kita kan sudah berjalan, kita itu ada namanya bajak gratis. Ini memberi akses yang lebih mudah, sehingga masyarakat kosnya dalam bertani itu lebih murah. Menyediakan mesin bajaknya, kemudian termasuk BBM, termasuk operatornya itu gratis. Program bertanam. Kemudian juga kita itu dapat bantuan pembangunan greenhouse sebanyak 19. Dan di dalam program bajak gratis itu, kita juga bikin yang namanya Brigade Alsintan.
0: Jadi menambahkan kebijakan dan memperhatikan sektor pertanian bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kini Kabupaten Tanah Datar bisa menyediakan bareh, lado, bawang, hingga taluah untuk daerah lain di Sumatera Barat. Dan sana, guru memaci peranan nan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan murid berkebutuhan khusus. Walau bantu itu proses baraja anak indah ke maksimal, kalau indah ada dukungan jo kerajo samunan kue antara guru serta orang tua dalam mendampingi perkembangan anak, elok itu di sekolah ataupun di rumah. Pengawas sekolah luar biasa, SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Rafma Teti mengatakan guru perlu memahami dahulu profil setiap murid berkebutuhan khusus lewat penilaian akademik jo non-akademik. Selain itu, guru pun perlu memahami hasil diagnosis dari tenaga profesional supaya dapat menyusun metode pembelajaran dan sesuai jo kebutuhan masing-masing anak.
3: Ya, yang pertama itu bagaimana guru memahami tentang profil peserta didik kita. Bagaimana guru melakukan asesmen, baik dari aspek perkembangan, aspek motorik, emosi, sosial, komunikasi, dan perilaku serta kemandirian. Jadi guru adalah kunci terpenting dalam membersamai anak dan orang tua yang harus masuk.
0: Rafma Teti menjelaskan anak berkebutuhan khusus membutuhkan proses pembelajaran dan diulang-ulang untuk membantu mengajar perkembangan dan alun sesuai jo usianya. Oleh karena itu, komunikasi antara guru jo orang tua menjadi kunci supaya anak bisa dipantau secara berkelanjutan. Dosana pendangan pemerintah Kota Padang tarui mengupayakan peningkatan layanan malayah atau melahirkan secara normal di puskesmas. Halko dimukasui untuk menekankan pelayanan kesehatan untuk ibu jo bayi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Padang Tarmizi Ismail KRRI di Padang Kapatang mengatakan setiap tahun ada sekitar 3 balai ribu ibu hamil. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kota Padang menargetkan sekitar 20% ibu hamil bisa melahirkan secara normal di puskesmas. Tarmizi menjelaskan untuk mewujudkan target itu mutu pelayanan di seluruh puskesmas harus dipukuai Ciri diantaranya adalah lewat inovasi sistem akses pelayanan berbasis visual Sapa Puskesmas.
4: Pelayanan Puskesmas perlu kita lakukan upgrading-nya dan masyarakat perlu tahu. Kita berharap ya ke depan tentunya akan kita kejar dengan peningkatan pelayanan. Ya, target kita untuk menggait khusus pelayanan bersalin normal yang akan kita lakukan di Puskesmas kita.
0: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Padang Tarmizi Ismail menyampaikan layanan melahirkan secara normal di Puskesmas tak buka setiap hari selama 20 sampai jam. Tersedia tenaga dokter, bidan, jo perawat, nan kompeten, ramah, sarato fasilitas nan lengkap. Selain itu layanan tidak dipungut biaya alias perai kalau memakai BPJS Kesehatan. Dosa pendengar, masyarakat diajak untuk membiasakan makan buah setiap hari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli Gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Safrianita menjelaskan buah mengandung beragam zat gizi penting dan dibutuhkan serupa vitamin, mineral, serat, jo, antioksidan. Buah bisa dikonsumsi sesudah sarapan atau dijadikan makanan sehat di sela-sela waktu, umpamo di pagi, jo, sore hari. Safrianita mengatakan buah pun berfungsi dalam mengatur metabolisme badan untuk menjaga sistem pencernaan, dan asupan buah yang cukup bisa membantu mencegah sakit paru, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit indak nular.
5: Akan pentingnya mengkonsumsi buah setiap hari. Mengkonsumsi buah setiap hari ini penting sekali, yaitu di mana kebutuhan kita 2-3 porsi setiap harinya. Perkiraannya sekitar 200-300 gram per hari.
0: Ahli Gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang Safrianita menyampaikan walaupun punya banyak manfaat, makan buah tetap harus disesuaikan jo kebutuhan badan. Kebutuhan mengkonsumsi buah berbeda-beda menurut umur serta aktivitas masing-masing. Anak-anak umumnya hanya membutuhkan 1-2 porsi atau sekitar 100-200 gram buah setiap hari, sedangkan dewasa dianjurkan mengkonsumsi 2-3 porsi buah dalam satu hari.
6: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain puluh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompad RRI Padang, suara budaya semua.

0: Promoter dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Senang pendengar, kini waktunya kita akan membagi informasi perakiran cuaca dari BMKG Sumatera Barat. Dari pagi hari, sarupo dan awak cali batuah sih di perakiraannya pagi hari ku cerah berawan sampai berawan. Nah, sementara beranjak ke siang sampai sore hari, perakiraannya cerah berawan sampai berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesawan Barat, Tagam, Pesaman, dan Kabupaten Solo. Sementara untuk malam hari, perakirannya Dusun Lampalanga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawan Barat, Solo Selatan, dan Remas Raya. Di dini hari, berawan dan peringatan dini harian nihil 100 suhu udara di kisaran 7 baleh sampai 32 derajat Celcius. Selamat pagi untuk Dusun Lampalanga, masih setia bersama kami di Perempat TRI Padang. Dari pagi hari ke barangkali adonan sarapan, adonan olahraga, pokoknya apapun lah aktivitas Dusun Lampalanga pagiko, tetap sejo Dusun Lampalanga bersama kami di Perempat TRI Padang. Dan beko hari akan lanjut berbagi informasi Bali ya. Kini kita simak dulu naliko deh.
1: Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di Jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari, mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Bu, Bali wortel 2.000 ya, Bu.
5: Yep.
4: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
5: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 25.000. 500.
4: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
5: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
4: Santai ya, Bu.
5: Nggak ada piti ketik dia.
4: Oh, iya, Bu.
5: Aku nyuh, scan barcode selah.
4: Wih, canggih, Bu, Ma.
5: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, Mama wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

matahari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama dengan membanggakan bendera merah putih berkibar lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Camonix Prancis. Nah, risiko kabar nan rancanyo tim panjat tebing Indonesia. Panjat tebing Indonesia mendapatkan dua kali medali ameh, satu medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Camonix. Dan Desa Madirita Kusuma Dewi mempersembahkan ameh dari nomor speed putri Nusa Penangga di hari Minggu di Hariko waktu Satampe, sedangkan Fredrik Leonardo dan Antasyafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Dan Desa Eko mendapatkan ameh setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi di babak final. Sementara Fredrik mempersembahkan ameh putra diikuti Robi membawa pulang medali perak di nomor speed. Formasi yang membanggakan untuk Indonesia kan. Nah, barangkali Eko menjadi inspirasi untuk kita sadonyo, apalagi untuk anak-anak muda dan punya prestasi di bidang masing-masing yang namanya cara awak untuk membanggakan Republik Indonesia, negara awak kok bebas ya kan. Serah, prestasi itu bisa datang dari masa jauh. Yang pasti kalau kita punya kompetensi, olah kita kembangkan usaha apa enggak, kita usahakan lebih serius, lebih fokus supaya apapun bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya minimal nama Kota Padang lah sama Sumatera Barat kan. Inspirasi ya kan. Oke, kinilah jam 7:50 ini waktu Indonesia Barat. Kita masih putarkan lagu-lagu naraca di Sumai Pagi. Kini aku putarkan Nada Zahrani sama Iqbal Maisa dulu deh. Featuring Cabia, judulnya Sabah Mananti. Spesial untuk Nusra Kasadonya masih santai ataupun sedang olahraga mandaga prompe.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dasar padangnya pemerintah Kabupaten Pariaman menegaskan komitmennya untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran lewat penguatan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu disampaikan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Rahmat ketika membuka bimbingan teknis BIMTEK Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bagi operator negari se-Kabupaten Pariaman di Aula Integritas Inspektorat Parik Malintang, Jumat Kapatang. Rudi Rahmat menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pariaman menaruh perhatian yang gadang terhadap peran operator negari sebagai garda depan dalam memastikan seluruh program pelindungan sosial betul-betul diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurut beliau, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada gadangnya anggaran bantuan sosial, tapi adalah pada akurasi data dan telah dikelola hingga tingkat negari. Dusun Aprangat, sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pariaman Siska Primadona melaporkan bahwa dari hasil koordinasi Pusdatin Kementerian Sosial RI di triwulan kedua tahun 2026, jumlah masyarakat yang tercatat dalam DT Sen Kabupaten Pariaman mencapai 252.541 jiwa, menanggapi masih adanya 1.586 warga yang alun punya klasifikasi di SIL. Bupati meminta agar data segera dipilah hingga tingkat nagari jadi menjadi sebuah prioritas dalam proses verifikasi dan validasi lapangan dek para operator.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya.

0: Selamat pagi untuk saudara perangkat dan masih ada di kawasan Car Free Day. Barangkali tadi salah menyaksikan nonton bareng babak 8 besar Argentina vs Swiss untuk kick off-nya di jam 7 tadi di saudara perangkat. Dan dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat Sarato, Direktur Utama LPP TVRI dan Kepsta TVRI Sumatera Barat. Mantap, ya kan? Mungkin ini masih ceki-ceki di sinan sangat pagi dan tetap Sumangai sejo. Kita masih di Sumangai pagi sampai jam 9. Masih putar lagu-lagu naranca dan spesial untuk mengawankan pagi dun sana di hari Minggu ko.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: alui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukuan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Dek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berobat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di Dusun Aparanga. Kinilah jam 9:09 waktu Indonesia Barat. Dan barangkali kalau di luar caliak cuaca lah agak mendung sengete kan. Dan yang merencanakan perjalanan ke luar kota bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat bagai, mudah-mudahan perjalanannya menjadi pengalaman yang berkesan. Kenapa sih weekend kan memang jadi waktu yang tape untuk melape panik setelah rutinitas sapakan kan usul apa naga. Tapi supaya libur tetap nyaman dan aman, nah jangan lupa persiapkan segala sesuatu sebelum merangke. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima ya kan. Cek oli, rem, ban, lampu, ya radiator dan bahan bakar lainnya sebelum memulai perjalanan. Kalau memakai transportasi umum, eloknya pasang tiketnya saat dari pagi atau bahkan mungkin dari kepatang ya kan. Sudah tuh Dusun Aparanga tadi hari ala berbagi informasi seputar keadaan cuaca di daerah Padang Sumatera Barat. Informasi ku akan membantu menentukan perlengkapan yang perlu dibawa kalau Dusun Nio mengadukan perjalanan ke luar kota. Jangan lupa Dusun selanjutnya hati-hati saja berangkat, hindari kemacetan. Nah, jadi bisa berangkat lebih pagi barangkali sekinilah di jalan. Bisa pula memakai aplikasi navigasi lah biar rute awak bisa lebih capek dan tahu kondisi lalu lintas secara real time. Pasti selama perjalanan utamakan keselamatan di sana, pakai sabuk pengaman, rambu lintas dipatuhi, hindari memakai ponsel atau handphone ketika mengemudi. Lah kalau lalita ala lelah, sempatkan istirahat dulu biar tetap fokus di perjalanan. Yang terakhir, jaga kebersihan dimanapun dusunak berada. Buang sampah urutan penyo, hormati aturan dan mari sama-sama menjaga keindahan alam supaya bisa dinikmati.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: jamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Romat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, update informasi C dulu. Warga Padang yang tidak punya ponsel pintar smartphone, informasinya bisa tetap mendaftarkan diri ke portal bantuan sosial Bansos Digital. Karena Dinas Sosial Satampe telah menyiapkan layanan jemput bola dan jaringan agen hingga tingkat kelurahan untuk memastikan tidak ada masyarakat nanta tinggal dalam proses pendataan. Informasi dari rri.co.id menyebutkan layanan tersebut disediakan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi bantuan sosial yang tengah diterapkan Pemkot Padang dan bertujuan untuk menghadirkan data penerima bansos yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran menjelang pemberlakuan panduan sistem di 2027. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Iris Senjaya mengatakan pihaknya telah mengencarkan sosialisasi ke masyarakat dan Kota Padang sendiri menjadi satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial. Dan sampai ke Patang, Nusa Penangga, sebanyak 41.006 balik kepala keluarga atau sekitar 3.5% dari 303.000 kakak di Kota Padang itu adalah mendaftarkan diri ke portal Perlinsos. Jumlah kota harus bertambah seiring masifnya sosialisasi dan pendampingan dan dilakukan pemerintah bersama para agen di lapangan. Dan menurut Pak Kadis, masyarakat yang punya smartphone bisa melakukan pendaftaran secara mandiri lewat portal Perlinsos. Sementara itu untuk warga yang alun punya perangkat ataupun mengalami susah mengakses teknologi, Dinas Sosial menyiapkan agen resmi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, menjelaskan proses pendaftaran mandiri dibuat sesederhana mungkin. Jadi masyarakat hanya perlu menyiapkan NIK, nomor induk kependudukan, PIN, identitas kependudukan digital, serta ID pelanggan PLN untuk melakukan penginputan. Nah, aktivasi IKD jadi syarat utama karena memang sistem adalah terintegrasi geodata kependudukan nasional lewat digitalisasi ko Pemko Padang baru. Pendataan bantuan sosial semakin valid sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran dan tidak lagi terkendala persoalan data ganda ataupun warga yang alun terdaftar. Nah, itu update informasi kita. Selangkutnya bisa disana baca di rri.co.id.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Ih, aku yakin. Aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dursana Pananga, karakteristik iklim dan geografis Sumatera Barat membuat wilayahku punya potensi tinggi mengalami longsor hampir sepanjang tahun. Kondisi di Bukasui dipengaruhi curah hujan yang tinggi, topografi dan curam serta letak geografis dan berbatas langsung jo Samudra Hindia. Koordinator observasi data dan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Minangkabau Yuda Nugraha KRRI di Padang Kapatang Manjalekan. Sumbar punya karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Selain dilintasi garis khatulistiwa, wilayahku punya bentang alam nan kompleks mulai dari Pulau Mentawai, kawasan pesisir, sampai pegunungan Bukit Barisan yang kemiringan lerengnya tinggi. Kondisiku diperkuat jo pasokan uap air dari Samudra Hindia yang menjadi sumber utama pembentukan awan hujan. Beralih ke kabar yang kedua, revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang tidak hanya berdampak ke aktivitas olahraga, tapi pun dirasakan para pedagang dan direlokasi. Selampiah sebulan pindah, mereka mengaku omset penjualan alun balik normal. Kondisiku ditemui di lokasi relokasi pedagang di depan kolam renang teratai ataupun lapangan Panjatabiang Kepatang. Relokasi dilakukan setelah kawasan Gor Haji Agus Salim ditutup untuk mendukung proyek revitalisasi stadion. Salah seorang pedagang, Asmaiti, mengatakan dirinya telah menempati lokasi itu sekitar sebulan. Dan sebelumnya, ia berjualan di bawah tribun selatan Gor Haji Agus Salim. Dan ini memperkirakan nilai penjualan hariannya kini hanya berkisar 100.000 sampai 200.000 rupiah. Sebelum direlokasi, omsetnya bisa mencapai 300 bahkan sampai 500.000 rupiah per hari.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pariangan, sayang sekali jika melewatkan kesempatan berkunjung ke masjid tertua yang berada di Luhak Nantuo, nagari tertua di Ranah Minang. Masjid Islah atau Masjid Tuo Pariangan adalah nama yang disepakati untuk masjid ini. Selain karena usia bangunan masjid yang sudah lama, gaya arsitektur bangunan masjid juga adalah salah satu pesona. Berbeda dengan kebanyakan masjid di Sumatera Barat, Masjid Islah yang mengadopsi arsitektur dongson ala dataran tinggi Tibet membuatnya unik dan berbeda. Lebih dalam dari sejarahnya, Masjid Islah didirikan pada sekitar awal abad ke-17 oleh Syekh Burhanuddin, seorang tokoh pengembang ajaran Islam di Ranah Minang. Atas persetujuan Tuanku Nan Barampe, yakni Tuanku Kalibandar, Tuanku Ajimanan, Tuanku Kalibasa, Tuanku Katibasa, dan Tuanku Labai, dengan dibantu sejumlah tukang yang dipimpin oleh Datuk Garang. Lalu bagaimana bangunan Masjid Islah bisa bertahan hingga saat ini? Berikut kita simak penjelasan peneliti bidang pariwisata dari STAIN Batu Sangkar, Irwan Malinbasa, berikut ini.
1: Pertama, Masjid Islah namanya kan Islah artinya kan perdamaian. Mm-hmm. Perdamaian itu siapa yang berdamai? Nah, jadi sebelum masjid itu berdiri, itu Pariangan itu kan dipenuhi oleh surau-surau untuk mengajarkan keagamaan, tarikat, dan lain-lain. Nah, di antara tarikat itu seperti Satariyah, Naksabandiyah, Samaniyah, dan lain-lain, itu kan eksis di Pariangan dulu. Nah, untuk hari Jumat, karena mereka ada praktek atau perbedaan praktek keagamaan, baik puasa, dan lain-lain, jadi didirikanlah satu masjid yang namanya disepakati Islah Perdamaian. Tapi perdamaian di antara orang yang tidak pernah berkonflik. Di tiga tarikat. Nah, dan masjid itu disesuaikan bangunannya, strukturnya dengan pola adat yang ada di Pariangan. Tiang masjid itu ada 8. Tiang utama itu menandakan 8 suku yang ada di nagari Pariangan. Di atas tiang itu ada namanya tiang gantung. Gantung dalam artian seluruh tiang 8 itu menggantung ke tiang yang satu itu. Nah, itu perwujudan dari Bandaharu Kayo sebagai tampuk tangkai alam Minangkabau. Nah, itu urusan tiang.
2: Yeah.
1: Nah, jendelanya juga 8, 4 bagian selatan, 4 ke arah utara. Itu jendela itu juga merupakan perwakilan dari jumlah suku yang ada di Pariangan. Nah, itu konsep awal masjid. Tapi karena sesuai dengan perkembang zaman, yang jendelanya masih dipertahankan, tapi pelebaran ke belakang sekarang kan orang sudah ramai, ditambah lagi dengan menara. Nah, dulu kan tidak pakai menara. Nah, jadi tapi namanya tetap dipertahankan Islah. Nah, setahu saya, sepanjang penelitian saya tentang Masjid Islah tersebut, itu dokumentasi yang saya punya setidaknya sudah ada 5 perubahan yang ada. 5 kali perubahan bentuk yang ada, tapi yang utama tiang jendela itu tidak dirubah. Nah, foto tertua yang terdata yang di Leiden itu hanya 1880-an. Tahun 1880 ada beredar di internet itu. Saya cek ke Leiden, itu 1840. Setelah itu dirubah. Yang terakhir itu tahun 1992. Itu sudah ingat saya, ada piagamnya. Sebelumnya, nagari Pariangan itu sebelum Syekh Burhanuddin pulang dari Ulakan ke Pariangan, itu kan penganutnya masih Hindu-Buddha. Nah, ketika Syekh Burhanuddin itu kan aslinya orang Pariangan. Setelah dia berkelana ke Ulakan, terus ke Syekh Abdul Rauf Rahman Singkel di Aceh, balik lagi ke Ulaan, dia pulang ke Pariangan untuk mencoba mengajarkan Islam, tetapi dia menemui banyak benturan-benturan, dia balik lagi ke Ulaan, di Ulaan dia kembangkan Islam melalui surau-surau. Nah, di Pariangan, Islam sudah mulai beredar juga, sudah mulai berkembang, di sana didirikan masjid. Makanya, saluran air atau banda yang ada sepanjang nagari Pariangan itu disebut banda masjid atau banda musaji, masyarakat mengenalnya. Kenapa? Dulu orang membangun dari kayu, jadi masjid yang pertama kali dibuat itu di tengah-tengah nagari itu, di depan kuburan panjang itu. Tapi karena lokasi tidak memungkinkan lagi, karena di pinggir jalan, barulah dipindahkan ke daerah air panas. Nah, jadi seluruh bahan yang diramu untuk membuat masjid Islah pertama kali itu, kira-kira abad ke-17 itu, itu pokoknya setelah Syekh Burhanuddin tidak diparingi lagi, orang sudah mulai Islam, dia membangun lagi masjid. Itu diambil dari Gunung Merapi. Kan dulu kayu-kayu itu direndam semua di sebuah kolam, bahan-bahan itu biar dia tahan. Nah, jadi makanya daerah randaman apa material untuk masjid itu disebut Banda Musajid. Sampai orang tua-tua sekarang masih mengenal itu Banda Masjid. Anak muda enggak kenal lagi, tapi kalau kita gali sejarah, nah itu ketemunya di situ.
0: Melihat ke sekitar bangunan masjid, kita akan menemukan pemandian air panas yang berada di depan masjid tersebut. Masing-masing tempat pemandian itu disebut dengan rangek barang, rangek tujuan pincuran, rangek gaduang, dan rangek songo. Karena mengandung sulfur,

0: Tidak jauh dari masjid, menaiki beberapa anak tangga, kita juga akan menemukan situs cagar budaya lain yang disebut sebagai Batu Basureng, yang menambah daya tarik Masjid Tuo Pariangan bagi para wisatawan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, adakah rencana menjadikan Masjid Tuo Pariangan sebagai cagar budaya? Berikut kembali dijelaskan Irwan Malimbasa.
1: Pertama, diyakini oleh para sejarawan itu masjid yang pertama dibuat di Minangkabau. Terlepas dari kontroversi, sejarah memandang beda, tapi saya membaca seperti itu. Dan yang kedua, itu tuh luar biasa karena merupakan wujud perdamaian. Namanya kan Masjid Islah, dan dulu tidak pernah tiba.
2: Dirubah ya,
1: jadi
2: ya,
1: di India itu, di Timur Tengah sendiri, di Iran sendiri, di Yaman sendiri kan banyak mazhab-mazhab. Setiap hari kan mereka tempur itu, Pak. Juangkan mazhabnya masing-masing, dia paling merasa benar. Nah, tapi di Pariangan, karena kelegoan para mursid-mursid tarikat itu hampir merasa benar semua dan menghargai eksistensi masing-masing, tidak ada rasa ego yang memuncak, saya yang paling hebat. Nah, jika ada perselisihan, didamaikan di Masjid Islah Pariangan itu, Pak. Ada penelitian dulu kita lakukan dengan kawan-kawan dari India juga. Itu resolusi konfliknya sangat bagus di situ, Pak.
2: Iya,
1: untuk mendamaikan, karena aliran keyakinan itu kalau tidak jelas ininya, Pak, penengahnya, tidak ada perdamaiannya, dia akan konflik sepanjang masa, Pak. Tapi di Pariangan itu belum pernah tercatat ada konflik fisik dan berdarah antara penganut mazhab tarikat yang berbeda.
2: Contoh,
1: puasa orang Naksabandi duluan satu hari. Orang Saman cenderung sesuai dengan pemerintah. Orang Satari selalu belakangan. Kan sering ejek-mengejek, tapi di Pariangan tidak ada, Pak. Pindah ke sana lokasinya, tahunnya saya tidak pasti. Tapi itu syarat orang mendirikan tempat ibadah itu di dekat sumber mata air. Dan lagi yang lebih bersejarah, halaman Masjid Islah itu disebut namanya Panarian. Nah, Panarian itu artinya tempat menari-nari. Ya, asal katanya nari, tari, tambah awalan pa, akhiran an. Siapa yang menari di sana? Menurut penelusuran sejarah, itu masyarakat nenek moyang kita dulu ketika dia turun dari Merapi itu kan mengikuti hulu Batang Bengkawas. Jadi sungai kecil yang ada di halaman Masjid Islah itu adalah hulu sungai Bengkawas. Mereka sudah menuruni lembah, jurang, dan lain ketemu tempat daerah yang datar sedikit itu. Nah, jadi masyarakat menyebutnya karena dia bahagia menari di sana. Itulah tanah yang datar dan sejarah luak tanah datar itu diambil juga dari sana, Pak. Kurang tanah yang datar, hanya sedikit yang datar, Pak. Dan saya baca juga, itu sebelum Islam masuk juga sudah merupakan tempat peribadatan di sana, Pak. Jadi di sekelilingnya itu banyak tempat-tempat aranca namanya di dalam istilah arkeologi. Jadi orang itu Hindu-Buddha, dia bertapa menghadap ke titik fokus yang ada di masjid itu.
0: Masjid Islah yang menjadi jejak bukti peradaban Islam di Minangkabau adalah warisan yang harus dijaga bersama fungsinya sebagai tempat ibadah, wisata, juga budaya yang diwariskan ke generasi selanjutnya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusun apa naga, kita akan membagi informasi seputar kuliner Nusantara. Dan kini hari punya informasi tentang kue plenggong yang merupakan kue atau makanan khas Kediri, masih banyak dijumpai sampai kini. Dan dikatakan sukses menghadirkan nostalgia jajanan murah tempo dulu. Di tengah viralnya ragam kuliner modern yang membanjiri pasaran, realnya makanan lawas berbahan dasar singkong atau ubi paruiko masih alun kehilangan pesonanya. Kue plenggongko adalah kuliner makanan sehat karena tidak lewat proses penggorengan dalam membuatannya. Selain teksturnya yang empuk dan legit di permukaan luar, keberadaan pisang matang dan manih yang ado di dalam kulitnya yang berwarna-warni mampu magiah kejutan tersendiri ketika awak magiginya. Untuk generasi boomers ataupun milenial, dusun apa naga kue plenggong di Kediri ko bukan sekedar jajanan murah yang rasanya lezat dan mengenyangkan, tapi adalah sebuah makanan tradisional yang membangkitkan memori masa ketek dan indak taulang balik. Kue yang acok di sabui jajanan pasar dari orang Kediri ko punya bahan baku yang mudah didapatkan dan cukup sederhana dalam proses pembuatannya. Cara membuatnya indak perlu takaran tetap dan harus diikuti. Nah, jadi makanya agak berubah-ubah bentuknya. Dan sekilas kalau di awak Padang Sumatera Barat teh, dicari visualnya rada-rada mirip atau sketek mirip kue katen. Kita tahu kan kue katen kan? Nah, warnanya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, cuma di kue plenggong ko, kue plenggong namanya kan? Plenggong, kue plenggong ko agak panjang. Kalau awak kan agak bulik-bulik ketek. Jadi poin utamanya kue plenggong ko adalah jajanan Kediri yang menghadirkan nostalgia jajanan tempo dulu, kuliner tradisional dari daerah Kediri. Oke, awak masih di lawak teraso, masih berbagi informasi kuliner dan mengutakan lagu dan rancak untuk Nusra Kesadonya masih bersama kami di Perompat RRI Padang. Kini awak dengar lagu dari Rayola dulu. Hari masih menjadi kawan Nusra Kesadonya sampai jam 2 balik siang beko untuk edisi 2 balik Juli 2024. Bola awak langsung dengar Rayola, judul lagunya Canggung.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ke tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo rupiah mak adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga di rupiah kok enggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
4: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga loh.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
7: Ini di mana? Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
8: Sabar, bro. Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
9: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
10: Misi, Ma.

Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Syabas Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padangnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Sumatera Barat memilih tetap menyalurkan air ke puluhan ribu warga di tengah berlangsungnya perbaikan instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun Kota Stampe. Hal itu dikatakan langsung Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Febrizal didampingi Direktur Teknik Andri Satria dan jajaran dalam jumpa pers di Padang Jumat ke Patang. Sesuai jadwal pengerjaan IPA Gunung Pangilun dan dilakukan Kementerian PU dimulai sejak 22 Desember 2025 dan berakhir di Desember 2026. Beliau mengatakan di tengah pilihan yang tidak mudah itu, akhirnya PDAM memilih untuk tetap menyalurkan air ke pelanggan karena kalau ditutup secara total akan menyulitkan masyarakat. Barangka Dur, Sabarangka Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat di tahun ko mendapatkan dana bantuan pemerintah pusat senilai 25,3 miliar rupiah untuk revitalisasi sampai 48 sekolah di daerah itu menantar dampak bencana akhir 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Henry mengatakan pengerjaan revitalisasi sekolah ko dilakukan jauh sistem swakelola yang anggarannya langsung masuk ke rekening sekolah. Pihaknya akan tarif melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi tersebut agar pelaksanaannya tidak saja tapi sasaran namun sesuai waktu yang ditetapkan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Rombat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bisa berangkat waduh di info UMKM. Nah, itu ada inspirasi apa sama informasi yang menginspirasi dari Pangkal Pinang, usaha mikro kecil menengah UMKM asal provinsi Babel. Katanya berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang kok jadi salah satu komoditi unggulan Bangka Belitung, Nusa Barangga, yang punya permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri, serupa di Amerika, Inggris, dan Jerman. Nah, salah seorang pelaku UMKM, Lukman, mengatakan negara tujuan ekspor kok memasan daun ketapang dalam bentuk yang ukurannya disesuaikan jauh permintaan pembeli. Menurut Lukman, kandungan tanin di daun ketapang kok fungsinya menurunkan, menstabilkan pH air, ya, membantu penyembuhan luka pada ikan, serta punya sifat antibakteri dan anti jamur. Nah, Lukman baru dukungan karantina Babel terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditi lokal Babel yang mampu menembus pasar ekspor. Dan untuk memenuhi persyaratan ekspor, daun ketapang karyangko harus bebas dari serangga hidup dan lewat proses pengeringan, yaitu itu penjemuran maupun penggunaan oven. Lewat program Go Ekspor, karantina Babel, Basamo, berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mendorong hilirisasi komoditi unggulan secara terintegrasi. Upaya kudu sabarangan dilakukan lewat kemudahan pemenuhan persyaratan ekspor, ketertelusuran produk, serato jaminan kesehatan komoditi, supaya UMKM semakin kompetitif di pasar global dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Karantina Babel, Herwin Tarti, mengatakan sinergi pemerintah dan pelaku usaha itu dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus magiah nilai tambah bagi perekonomian. Nah, bisa kan? Nah, itu inspiratif. Dusana orang inspiratif, mudah-mudahan ada komuniti awak pulau nanti yang bisa ada komuniti baru lah. Kita bilang jadi permintaan di pasar internasional, ya kan? Kelas UMKM bawa jadinya gitu. Oke, Indonesia Perangkat jam sawalih lebih 28, hari masih di Siko. Sampai jam 2 balik siang berikut untuk edisi Minggu 2 balik Juli 2026. Kita masih di program informasi UMKM sambil mengutangkan lagu-lagu dan rancangan lah di list The Music Director gitu. Nah, kini awak Cafe Bian Katiko Cinto Musti.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mah nasihat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Lah, error.
3: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama Padang jam sama lebih 7 lah waktu nyari pamit. Terima kasih banyak lah pendengar dari jam 5 tadi. Sudah ko ada sebuah feature tentang Rohana Kudus Sri Kandi Minangkabau, pejuang rakyat dan harkat perempuan. Oke. Okay. Dan setelah itu pendengar akan dikawani de Udarit alias Mautia sampai jam 6 sore. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johanna Kudus merupakan seorang pahlawan nasional perempuan asal Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dari ayahnya yang bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sutan, seorang jaksa di pemerintah Hindia Belanda, dan ibunya bernama Kiam. Berkaca dari latar belakang ayahnya yang berpendidikan, tak heran Johanna kecil tumbuh sebagai wanita yang cerdas. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Johanna bahan bacaan. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Johanna cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Johanna sudah bisa menulis dan membaca, dan juga berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Perpaduan kecerdasan yang didapatkan dari keturunan keluarganya dipadu dengan kesempatan yang dimiliki Johanna membaca bahan bacaan yang selalu disiapkan ayahnya itu, membuat dia mengetahui dan melihat perbedaan yang besar di antara negerinya dengan negeri luar, sehingga menimbulkan empati terutama ketimpangan yang terjadi pada kaumnya dalam hal pendidikan dan juga kesempatan kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Dr. Siti Fatimah.
1: Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari keluarga itu sendiri. Memang dia keluarganya keluarga priayi lah, elit gitu ya. Kalau di Jawa nama priayi, kalau di sini memang keluarga terpandang yang berpendidikan, keluarganya sehingga mendapat akses gitu ya. Mendapat akses dari luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar ketika itu melalui pendidikan, melalui bacaan-bacaan. Ya, yang dibacanya, yang dibelikan oleh orang tuanya, sampai ketika orang tuanya itu juga pindah ke daerah mana ya, Pasaman kalau nggak salah. Nah, ketika itu, kemudian juga melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi faktor itulah yang mendorong dia. Ada semacam empati. Dia lihat, oh begini loh, ya, sama aja dengan Kartini. Kartini kan juga begitu, ketika dia bisa membaca, mendapatkan majalah, ya, atau apa namanya, dari luar, apalagi dikirim di Abendanon itu teman orang tuanya, dia karena dia udah bisa berbahasa Belanda, kan, akhirnya dia membaca, dia tahu, begini loh dunia luar ini, kan gitu. Kok saya lihat di sekitar saya begini, kan gitu. Umur 12 tahun, sudah dipaksa menikah, dia dipaksa kawin, kemudian beranak, gak ngerti apa-apa, kan gitu ya. Umur 20 sudah punya anak 10 dia, jadi kan seperti itu. Jadi dia merasa prihatin dengan hal seperti itu, karena dia melihat ada sesuatu yang dia bandingkan dari luar. Jadi seperti itu.

berbekal semangat dan juga pengetahuan yang dimilikinya. Setelah menikah pada usia 24 tahun, Rohana mendirikan Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Pada 13 Januari 1915,

0: sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Di Sekolah Kerajinan Amai Setia, Rohana mengajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan. Keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan, penuh dengan benturan sosial menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan fitnahan yang menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu, Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan juga kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi dan wawasannya juga luas. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Tapi Rohana tidak berhenti sampai di situ saja memperjuangkan domestikasi kaum perempuan, melainkan juga menembus ruang publik dengan menjadi seorang jurnalis, di mana kala itu dunia jurnalistik dianggap hanya bisa diisi oleh kaum pria saja. Inilah yang membedakan perjuangan Rohana Kudus dalam mengangkat harkat kaum hawa, seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Siti Fatimah.
1: Ketertinggalan perempuan harus meningkatkan pendidikan dia. Artinya kan dia harus sekolah kan gitu ya. Harus sekolah, harus sama dengan laki-laki kan seperti itu. Yang selama ini itu tidak mereka peroleh. Makanya salah satu Rohana Kudus membuat yang namanya Sekolah Amai Setia kan gitu. Tapi sebetulnya Rohana Kudus tidak hanya sampai di situ gitu. Tetapi beyond atau keluar dari hanya memperjuangkan domestikasi perempuan di bidang pendidikan itu, tapi dia sudah masuk ke sektor publik di luar domestikasi itu. Jadi artinya Rohana Kudus ini berbeda dengan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Kenapa? Kenapa dia menembus ruang publik gitu? Apa datanya? Apa buktinya? Datanya itu adalah dia menjadi seorang jurnalistik. Jurnalistik itu pada zaman dahulu itu bukan profesi yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi adalah profesi yang dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki. Itulah pandangan ya lama ini. Mengapa seperti itu? Karena memang dunia jurnalistik itu dianggap dunia yang keras, dunianya laki-laki, dunia yang fight, dunia penuh perjuangan dan segala macam. Itulah kira-kira imajinasi atau konsep yang muncul yang sudah membentuk kita ya di dalam perbedaan konstruksi sosial antara dunia laki-laki dan dunia perempuan gitu. Sementara Rohana Kudus sendiri masuk ke wilayah itu, masuk ke ranah itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, itulah kelebihan daripada Rohana Kudus itu.
0: Kehidupan jurnalistik Rohana dimulai ketika ia menulis surat kepada pemimpin redaksi Utusan Melayu di Padang, Datuk Sutan Maharaja. Ia mengatakan ia ingin wanita juga diberikan ruang untuk menulis di surat kabar. Surat itu mengantarkan Rohana bertemu dengan Maharaja. Rohana meminta kepada sang pemimpin redaksi untuk menerbitkan surat kabar khusus wanita. Akhirnya, 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar wanita pertama bernama Sunting Melayu. Sunting yang berarti perempuan dan Melayu sebagai identitas wilayahnya. Memiliki pengertian, surat kabar ini dipersembahkan bagi kaum perempuan di seluruh Melayu. Rohana benar-benar memanfaatkan dengan baik keberadaan Sunting Melayu sebagai wadah pikiran dalam bentuk tulisan. Rohana Kudus dengan antusias memperkenalkan surat kabar wanita itu kepada kawan-kawan dan muridnya untuk menuangkan pikiran mereka. Mayoritas dari karya jurnalistik Rohana menyoroti kehidupan perempuan dari lapisan perekonomian menengah ke bawah. Tarian penanya itu adalah luapan perasaan dari penderitaan kaum perempuan menengah ke bawah di wilayahnya. Rohana merasakan perjuangan mereka yang lebih berat karena ia sendiri pun merasakan hidupnya penuh dengan perjuangan. Rohana ingin wanita mendapatkan pendidikan dan penghargaan yang pantas untuk mereka. Ia sangat tahu bahwa sampai akhir hayat, seorang wanita tak akan sama dengan laki-laki, walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Ia hanya ingin penetapan fungsi wanita di masyarakat sesuai dengan kodrat wanita yang ditetapkan oleh Tuhan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide bernas dalam penyeludupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan juga buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbu dengan kereta api. Hingga ajalnya tiba, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana ia mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak. Kembali ke Minangkabau, ia menjadi redaktur surat kabar radio dan surat kabar Cahaya Sumatera.

wafat pada 17 Agustus 1972, dan 2 tahun setelah kematiannya, ia dinobatkan sebagai wartawati pertama di Minangkabau. Nama Ruhana akan tetap dikenang sebagai jurnalis perempuan yang bisa mengubah kondisi masyarakat dengan tulisan. Sebuah inspirasi besar bagi wanita Indonesia masa kini.

Radio 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.

Dun Sanak Pandanga, sebanyak 63 peserta mengikuti ujian profesi advokat wilayah Sumatera Barat pada hari Sabtu 11 Juli 2026 sebagai salah satu persyaratan dan harus dipenuhi untuk menjadi calon advokat sebelum diambil sumpah. Diawali Jodo Abasamo atas pulangnya Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat 2026 R. Duyanto Prihartono dan juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Ujian Profesi Advokat atau UPA Wilayah Sumbar dimulai. Dalam sambutannya, mewakili Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat Observer Nasional UPA 2026, Haryanto menyampaikan bahwa UPA 2026 dan merupakan serikat 32 ko diikuti sebanyak 3.643 peserta dan tersebar di 40 kota di Indonesia. Haryanto yang merupakan wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi itu menyampaikan pula bahwa untuk menjadi seorang advokat salah satu syaratnya adalah lulus UPA sebagaimana nan diamanatkan di pasal 3 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Baleh tahun 2003 tentang advokat. Dan sesudah seluruh syarat terpenuhi, calon advokat ke diangke di peradi dan disumpah di Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi di mana calon advokat berdomisili.

Dan sana pandangnya. Sementara itu, Ketua DPC Peradi Padang, Miko Kamal, menyampaikan bakso khusus di wilayah Pengadilan Tinggi Padang, calon advokat dan mengikuti ujian berjumlah 63 orang. Miko menyampaikan selamat kepada calon advokat dan mengikuti ujian dan mengapresiasi para calon advokat dan Allah memilih Peradi sebagai organisasi advokat dalam menjalani tahapan untuk menjadi advokat dan profesional dan berintegritas. Miko Kamal menyampaikan pula, bakso sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Satu-satunya organisasi advokat dan sah adalah Peradi. Selain Haryanto dan Miko Kamal yang ditunjuk sebagai observer pada UPA 2026 Padang adalah Sekretaris DPC Peradi Padang Mefrizal, Bendahara DPC Peradi Padang Riza Yulfi, Ketua DPC Peradi Padang Rusdang, dan Sekretaris DPC Peradi Payakumbuh Zuhril Amal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempat dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat, Bayi Adun, Surabaya Menengah, selamat siang ya, dan selamat menikmati akhir pekan dulu sana, jo keluarga tercinta ataupun jo orang-orang nan tarake di hati dulu sana di siang hari nanku, Bayi Adun sana nan sedang di beberapa destinasi wisata di Sumatera Barat ko atau nan sedang di perjalanan dan bahkan nan sedang di rumah saja menghabiskan akhir pekannya. Pokoknya di mana saja dosa berado, mudah-mudahan kehadiran perempuan di Padang Masa Budun Sana bisa melengkapi indahnya akhir pekan Dun Sana di hari Minggu nanko ya. Yalah Dun Sana Padangnya, saya sudah tadi Dun Sana bersama Wari, selanjutnya di Ranah Minang Siang sampai Ranah Minang Patang hari nanko. Ambo, Turman bersama Dun Sana dalam beragam program hiburan serta informasi-informasi nanka kita jalani, bekuas samo sampai ke jam 6 sanjo ya, atau jam 8 boleh waktu Indonesia Barat. Jadi malah Dun Sana Padangnya, sebelum kita lanjutkan hiburan-hiburan siang Dun Sana jalan dulu ke Pop Minangko, kami informasikan dahulu bahwa waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari nanko ka masuk jam 2 boleh lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita ke waktu sholat zuhur, jauh kemandang azan zuhur berkudus dalam menengah, masih kami hadirkan C2 lagu lain di sana. Dan berikut ada dari penyanyinya dari Eja SM berjudul Tangi Sapatiko. Dun Sana Padangnya ya. Yalah Dun Sana Padangnya, dari Sudirman 12 Padang mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati sajian perempuan di Padang di Ranah Miang Siang. Siang.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya, yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر.

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Sayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih.

0: banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang.

Dunsana Pandangah, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat, tarih menggencarkan langkah menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Upaya edukasi dilakukan melalui edukasi, pendampingan hingga penyediaan kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi kepada RD di Padang, Kepala Tangga mengatakan, telah membangun sinergi je pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga Kementerian Agama untuk mencapai sertifikasi halal. Selain itu, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai konsumen. Ikrar menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan, yakni melaksanakan kampanye serentak sebagai bagian dari program nasional. Kampanye itu tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi masyarakat pula agar lebih memperhatikan status halal produk nan di Bali dan dikonsumsi.

0: Dan sana pendengar, selain edukasi, BPJPH memperkuat pula layanan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Saat ini Kota Sumatera Barat memiliki lebih dari 4.000 pendamping produk halal, 180 lembaga pendamping halal dan siap membantu proses pengajuan sertifikat. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengungkapkan, sampai Juni 2026 sebanyak 70.039 pelaku usaha di Sumatera Barat telah memiliki sertifikat halal. Kemudian pada 2026 BPJPH memperoleh kuota 26.345 sertifikat halal gratis melalui program sertifikasi halal gratis atau Sehati. Hingga kini realisasinya telah mencapai 99.53%. Jo sisa kuota provinsi sekitar 122 sertifikat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Permatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bayi dan sanak Padang, selamat siang. Dan terima kasih untuk sanak-sanak baru saja bergabung jo frekuensi 92,4 MHz RRI Digital, serta live streaming rri.co.id. Meladun sana padanga lah jam 3:20 waktu Indonesia Barat kini ko, dan tentunya di antara dosana kami lah donan beristirahat dari aktivitas-aktivitas akhir pekannya ya, beristirahat saja sebentar mungkin untuk melanjutkan beko. Nah, jangan lupa makan siang dosana padanga, jangan lupa untuk membekali diri jojo energi dan ke dibutuhkan sampai sore beko ya nak. Yalah dosa berangga di salah-salah makan siang dosa nako, kami masih akan terhadir jo rangkaian lagu-lagu pop minang rancak bana dari perompera di Padang serta informasi-informasi lainnya dan kironyo kabaguno untuk kita di siang hari nanko. Mulai dosa berangga kita lanjutkan rangkaian lagu pop minangko sesudah balalunyo Amila jo Falcon dalam lagu Pelabuhan Kasih. Berikut kita beralih ke Rinben Jo lagu berjudul Bareh Solo. Selamat siang dan selamat datang dan tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penumpang dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat, Bayi Edun, Sanak Berangga, sebelum kita lanjut ke hiburan-hiburan lain dan sebagainya, kami ingin mengetengahkan sebuah ragam inspirasi kegiatan dan menyenangkan untuk mengisi hari Minggu siang di Sanak Serupo, kini kuno Sanak Berangga ya. Nah, Dun Sanak Berangga, hari Minggu siang, kali menjadi waktu dan membingungkan untuk sebagian orang ya. Nah, di satu sisi mereka ingin memanfaatkan waktu libur secara maksimal. Di sisi lain, rasa malih jo bayang-bayang hari Senayan ya, atau nacok di silakan jaman de blues ya. Itu terkadang membuat kita menjadi enggan menggari dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya kunci dari hari Minggu siang nambah kualitas itu adalah menyesuaikannya juga kebutuhan energi kita seorang dan sebagainya. Jadi tidak bisa pula di generalisir ya serupa orang lain gitu ya. Apalagi kalau kita cari media sosial itu kan banyak ya. Tapi sementara kondisi kita tidak sama aja orang gitu ya. Nah, apakah kita butuh istirahat ya, atau ingin tetap produktif, atau tenaga bersosialisasi begitu ya. Itu pilihan-pilihan ya. Nah, berikut ada beberapa kategori kegiatan seru yang bisa Dunsana pilih ya, untuk mengisi siang, untuk mengisi minggu siang kau Dunsana enggak? Namun sebelumnya ada rancangnya kita nikmati balik dulu lagu-lagu pop Minang ya, sebelum kita lanjutkan informasi kita kok. Tetap bersama kami di Prampera di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompera di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Mulah Don Sabdangan, kita lanjutkan di sana. Informasi saya tentang kegiatan seru tua bisa mengisi hari Minggu siang kok dengan bayi ya. Nah, dan pertama itu di sana adalah yang diistilahkan Jo memanjokan diri ya. Memanjokan diri Jo self care dan bersantai dan sebagainya ya. Jadi jika seminggu panu kita alah latih pekerajo Minggu siang adalah momen tape untuk mengisi ulang energi atau disilakan Jo recharge energi ya. Jadi kegiatannya tidur siang dan meditasi, kemudian maraton film atau game ya. Kemudian membaca buku atau tetap produktif dan salurkan kreativitas bisa Jo. Jo mungkin beres-beres rumah, persiapan minggu di muko ya, weekly planning setelahnya persiapan seminggu dan eksplorasi hobi lamo. Nah,

0: Kemudian selain dari itu sebelum semenangat, bisa pula di Sijo mencari udara segar dan bersosialisasi serupa wisata kuliner seru, kemudian nongkrong santai serta olahraga ringan. Nah itulah dun sana barangnya beberapa kegiatan dan mungkin bisa dun sana jadikan referensi untuk apa isi waktu siang hari ko. Yalah dun sana sebelum kita ke pas atau ke bangsa kilah jam 2 siang beko, kita nangkan dulu informasi serta lagu cik lagu lain sebelum kita ke jam 2.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga, acara nonton bareng perampe final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi membawa berkah bagi para pelaku UMKM lokal. Tingginya antusiasme ribuan penonton dan memadati lokasi itu sukses mendongkrak omset penjualan makanan dan minuman pedagang ketek. Salah seorang pelaku usaha dari forum UMKM Kuranji, Mumun, mengaku aneka hidangan mulai dari kue basah hingga ayam geprek dan dijajakannya laku tak jual berkat fasilitasi lapak gratis dari pihak penyelenggara. Dampak positif serupa dirasakan pula di para pedagang kopi keliling dan secara aktif menjapui bola, Joe menawarkan dagangan langsung ke kerumunan penonton. Bahkan saat ketika lokasi nobar sempat dipindahkan ke dalam aula akibat diguyur hujan, menanggapi hal itu, Ariel, salah seorang warga dan hadir, menilai keberadaan stand UMKM di arena publik menjadi nilai tambah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Para pedagang berharap pemerintah daerah taruh konsisten melaksanakan kegiatan serupa supaya menjadi wadah ruang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang.

Sanak Pandanga, pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan program Tahsin, Tafsir, dan Tahfiz atau 3T untuk pelajar sekolah menengah pertama sederajat sebagai langkah memperkuat kurikulum pendidikan Al-Quran di Kota Padang. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, pagi tadi menjelaskan implementasi program keagamaan ko merupakan bagian dari program unggulan daerah bernama Smart Surau. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ko akan disinkronkan langsung jo kurikulum Ta'limul Quran Lil Aulad atau TQA serta Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wusta atau MDTW di seluruh wilayah Kota Padang. Program inovatif ko dijadwalkan mulai diterapkan secara serentak pada 6 balik Juli mendatang. Jo jadwal rutin setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu malam di masjid maupun musala satampe. Melalui integrasi ketiga aspek itu, pemerintah daerah fokus pada penyempurnaan kaidah tajwid, pendalaman makna surat pada juz 30, serta keberlanjutan hafalan ayat suci. Pemkot Padang optimis gerakan ko mampu membentengi generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi non-Qurani, berkarakter dan berakhlak mulia.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso

0: Iko rancak. Tapi maha piti masuaknya ya. Kalau sekolah iko lah itu jangkau, tapi ya jauh pulu dari rumah. Ah, caranya kalau iko ya?
1: Malin. Malin. Lah ada Malin di rumah?
0: Iyo nih. Aduh apa nih, Pi?
1: Serang sibuk, Malin. Bisa nih gaduh sebentar?
0: Ah, tuh nih. Serius banget awan tuanya nih. Kok emang gaduh-gaduh apa, Gai?
1: Malinin. Iko loh, Malin.
0: Ah, nih.
1: Dek, Uni serang panjang gini bingung banget nih, kok.
0: Apa masalah nih?
1: Anak Uni dan Supil kan masuk SMA di Malin, mah. Tapi ini gak nih masuk negeri, doh. Ini bakareh juga gak masuk swasta, dek, Malin.
0: Itu masalahnya, ah?
1: Uni nionya si upi aku masuk negeri karena was PP-nya kan tak lo maha bantu di swasta Romalin.
0: Emangnya mbak aku si upi aku masih karya mana masuk ke apa siapa swasta nih?
1: Katonyo dia capek kada pek kerajo nyeminat di masak-masak kok Malina.
0: Kata boga nih.
1: Ayo tuh mungkin.
0: Oh iya iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: swasta tuh piti masuknya lumayan Malin. Sementara kok si Duyuang kini nyolat tamat lo SMA. Entah nih masuk kuliah di mana nih itu enggak lo tahu doh.
0: Iku istilah kata Supia tuh nih. Kalau menurut Malin ko eh, di SMA ko anak wa menentukan kama arah masa depannya di dunia kan. Kalau SD di SMP itu ah, atau masih bisa wa dan menentukan mah. Ah, Supia kan remaja gini di dunia mah. Biasalahnya dia aja untuk mengambil keputusannya surang eh.
1: Tapi kan biayanya gadang bana Malin. Udah lah mengecek juga kamu nih. Apa ada tabungan atau simpanan untuk kasih sekolahnya si Upi aja si Buyuang. Yo karena orang kok kan sama-sama lulih di tahun na samo pulo. Andai sakit kepala Uni Malina.
0: Iyo baalai. Emang si Buyuan kok lah lulus ujian di kampus mar ini?
1: Enak lo tahu nih, donya nak lo ngecek kau nih do. Patang waktu kelas 3, Uni tanya ke si Buyuan kok nya lulus di kampus nan ma. Tapi ndak nya jawe di Malindo. Anok senyo.
0: Ambo raso Buyuan kok urang nya kuliah ke mana?
1: Urang kuliah apa anu maksud Malin ko?
0: Ya ambo kan lah pernah tanyo petang ko kasih Buyuang ndak lulus kuliah di mana cecek cawan.
1: Atau aja weknya Malin?
0: Iya katonyo diurungkan ye nyo untuk lanjut kuliah tahun ko. Karena si Upia ko mbak kan ndak masuk SMK tanyo. Ibunya celik adiknya karena si Upia ko kan kareh wan hati nyo ke sekolah tuh ini.
1: Di bak aku ndak ada si Buyuang ko ngecek kau ni atau kak pini paling ndak kapaknya lah nyo kecek.
0: Nah, barangkali mungkin nunggu waktu dan tapik mah menyampaikan ke Uda Juni ya. Atau kuenya Uni beko berang pun lo kan. Padahalnya lulusnya di kampus negeri mah yang itu.
1: Lulus di negeri anak Uni deh. Lailah, alhamdulillah. Tapi yang deh, astagfirullah. Lo cilai ke Malina kok Uni ko yang nak tahu anak-anak Uni ko. Citu bana memikian perasaan orang tuanya Malin.
0: Itulah baru tua Uni juga tuh mah. Tapi anak nama Ude itu ya. Tahu juga di si keluarga. Tidak memasukkan kandak laku ke orang-orangnya do. Gitu ah.
1: Tuh mbak harusnya kini Uni ke Malina. Udah sedang kalau kota lo kini ya manambang. Sementara pendaftarannya udah kek leko ah.
0: Yo Malina mua bantu Uni nyo. Tapi anak Malin ke masuk sekolah pulur ya dan ketik itu di Uni ya.
1: Sekolah SD nya Malin lai.
0: Iyo nan bungsu mah. Atuh tadi bingung pulur Malin ke masuk sekolah mah kok ya.
1: Mbak aku bingung pulau Malin.
0: Nanda ke siko ado Denina. Tapi kan sekolah swasta. Pitih masuknya kadang di Uni. Sekolah negeri jauh pulau dari siko Deni. Aku diantar lumayan berputar pulau Malin pe kerajo di Uni ya.
1: Deh itulah
0: itu Malin ya. Yang di tadi kok.
1: Dilema awak sebagai orang tua kok yang nak Malin ya.
0: Itulah.
1: Kadang awak ya terlalu lemah paturian ego sehingga lupa aja keinginan anak aku nak.
0: Itulah ya sobat naik bareng nak swasta atau negeri itu kan sama saya pendidikannya mah. Tapi itu tergantung kualitasnya. Kalau nyunan maha itu fasilitas ini dapet anak berbeda pulau ini.
1: Iya betul. Di Uni yang penting anak Uni kok lah bisa sekolah dan punya masa depan dan rancak. Jangan bantu orang lainnya, bantu orang tuanya kini kuah.
0: Emang Uni juga apa? Kan lain cak kehidupan ini kini mah.
1: Alhamdulillah lain Malin, kini lain lah. Tapi dari segi pendidikan ya kurang beruntung. Malin kan tahu sih, Uni kok baru di kakak, iya banyak kan.
0: Iyo.
1: Jadi aduh ya langsung selesai sekolah, aduh lo naninda, dek faktor ekonomi kok Malina. Uni, kalau ndak dibantu sama kakak Uni dan alama nikah kuah, mungkin ndak iya tamai Uni SMA dan Malin. Tapi kakak Uni kok iya berkorban lo nyo untuk adik-adiknya Malin.
0: Nah itu nih dilakukan dari si Buyuang anak Uni itu. Tugas Uni menyekolahkan sampai tamai SMA lah selesai itu mah.
1: Iya.
0: Nah jadinya mengalah untuk adiknya mah dan masih taruh sekolah. Ya rancak lah dia tu. Mudah-mudahan ada orang sekisi buyuang untuk katori kuliah dunia kan.
1: Yuyu terlalu ni jorak bujang ni kok ha. Dia punya pemikiran lo mau dia tu ketek ya barulah. Lagi tu nyo kak orang gaek nyo. De lapang lah seketek panganau ni kini kembali nah.
0: Iya.
1: Biarlah ni tanya dulu kasih upi ah tentang sekolahnya kok ha. Habis tu baru ni mengicik ape mato jo si buyuang ah.
0: Iya, cak tu mani, mau deh tu. Biarlah gak puluh hati si buyuang tu kan.
1: Iyo, jadi lah Malin, pulang lah ni dulu. Terima kasih banyak ya Malin, informasinya, aja pencerahannya Malina.
0: Bisa samu nih, syukurlah ni lah dulu pencerahan kan. Malin sampai kini masih kelam pemandangan gua.
1: Iyo, pikir aja dulu gua. Pikir lah Malin, pikir.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Padang. Kita sobok balik minggu di.

Rumpat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Dun Sana Penengah, selamat siang dan terima kasih. Dun Sana kami seluruhnya masih tetap menjadikan Rumpat dari Padang ko menjadi kawan di kegiatan akhir pekan Dun Sana di hari Minggu nan ko Sana Penengah ya. Yalah Dun Sana Penengah lah jam sampai boleh lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Ya kita masih bahasa mojo rangkaian lagu-lagu pop Minang sebagai hiburan siang Dun Sana kini Dun Sana. Ya, sampai beko ke jam 3 waktu Indonesia Barat. Jam 3 siang waktu Jambo waktu Indonesia Barat dan kita beralihkan lagu-lagu dangdut ya. Jadilah Dun Sana Pendengar sebelum kita beranjak ke informasi-informasi yang kira-kiranya nanti dibutuhkan untuk Dun Sana ya dan untuk kita bersama. Kami masih akan melanjutkan dulu sebuah lagu Minang sesudah tadi Balalu Wawa Naila dalam lagunya Jan Sampai Menaruh Dandam ya. Ya lagu ko cukup hits di Dun Sana belakangan ko karena memang lirik dan iramanya begitu menyentuh hati tentunya enak. Yalah Dun Sana belakangan kita tinggalkan Wawa Naila jan lagunya Jan Sampai Menaruh Dandam. Berikut kita ke lagu dari Vicky Koga dan berjudul Timbangan Kasih. Selamat siang Dun Sana belakangan. Dan selamat menikmati.

Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ambil lamang tuh Pak, pulut isi yang ke dalam bambu tuh Pak. Sudah itu tuh baru masukkan santan. Baru bakal di penjarangannya tuh Pak. Ditungkunya. Dibakar selama 3 jam tuh Pak.
1: Sahabat budaya, sepenggal kita dengarkan tadi, proses membuat penan khas dari Sumatera Barat ini terbuat dari adonan beras ketan dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Selengkapnya disampaikan oleh Pak Emi, pembuat sekaligus penjual lamang di Kota Padang.
0: Membuat lamang itu Pak, itu pulutnya kita cuci bersih-bersih ya. Itu dirandam selama 2 jam atau 3 jam. Itu di karyangan. So sudah itu tuh awak beralih lagi ke bambu. Bambu ko dicuci dulu sih bersih luar dalam. Sudah itu tuh diterungkuiannya supaya nyo karyang lah karyang baru dimasukkan daun pucuk. So sudah dimasukkan pucuk lah karyang tadi. Pulut tadi baru disiang ke dalam bambu tuh Pak. Sesudah disiang ke dalam bambu Pak, sesudah itu tuh baru masukkan santan. Sudah memasukkan santan, sesudah itu tuh baru bakal di penjarangnya tuh Pak, ditungkunya. Dibakar selama 3 jam tuh Pak. 3 jam. Alam masak selama 3 jam, hasil itu baru payah cara untuk mengalih tuh Pak, untuk jualan.
1: Lamang merupakan tradisi yang turun-temurun, yaitu sejak ratusan tahun yang lalu dari abad 19 Masehi ketika Islam masuk dan berkembang di Minangkabau. Menurut salah seorang Bundo Kanduang mengatakan, dalam kegiatan malamang, nilai-nilai filosofi yang indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Seperti yang dituturkan berikut ini.
2: Malamang itu di samping tradisi juga ada filosofinya, yaitu yang pertama silaturahim, yang kedua kebersamaan. Karena malamang itu membuatnya kadang-kadang kita bersama-sama, tidak satu keluarga saja, kadang-kadang sama-sama beberapa keluarga untuk malamang. Sesudah itu hasilnya juga tidak dimakan oleh keluarga itu sendiri.
1: Awal munculnya malamang di ranah Minangkabau seiring dengan munculnya ulama besar Syekh Burhanuddin yang menyebarkan ajaran Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin mengajarkan agama Islam dengan mengunjungi penduduk dari rumah ke rumah. Penduduk yang dikunjungi Syekh Burhanuddin menyuguhkan penganan dan kue untuk dicicipinya. Namun Syekh Burhanuddin meragukan kehalalannya, lalu memerintahkan untuk mencari talang, pulut, dan santan. Kemudian mereka pun malamang.
3: Sejarahnya dimulai dari Syekh Burhanuddin

terinspirasi untuk membuat yang namanya lambang. Di lambang itu pengalihan makanan. Dicarilah bambu, kemudian dimasukkan beras ketan, dicampur dengan santan, sehingga dimasak menjadi lemang. Nah, lambang ini ternyata membangkitkan selera masyarakat waktu itu. Dan dengan adanya lambang ini, mereka siap meninggalkan

0: Malamang kemudian dimanfaatkan pula untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk acara syukuran hasil panen berlimpah atau menyambut hari raya, mengantar lamang ke rumah mintuo sebagaimana yang dijelaskan oleh Bundo Pu berikut ini.
1: Momen-momen tertentu pertama menyambut hari bulan puasa, hari baik, bulan baik. Kedua, Idul Adha. Kemudian sesudah panen tuh sering juga melamang bersama. Ya, kemudian untuk mendoa ada acara-acara. Tapi itu tidak semuanya yang melakukan itu. Itu tergantung kepada nagari, selingkar nagari masing-masing. Mungkin nagari yang satu tidak melamang di hari bulan puasa, dia melamang di waktu Idul Adha, atau dia melamang waktu sesudah panen, kalau bahasa Minangnya bekawu, berkumpul. Nah itu, jadi pada momen-momen itu tidak selalu semuanya sama. Jadi berbeda-beda menurut kebiasaan negari masing-masing.

Nah, sahabat budaya, tradisi Malamang tidak saja bertujuan untuk acara syukuran atau menyambut hari-hari besar agama, tapi juga sebagai sarana berkumpul dan mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat. Saya Ana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

perempuan dari Padang, Sara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edwan Sana Parangan, selamat siang. Dan baru saja kita ikuti sebuah feature budaya berjudul Malamang ya. Dan dosa tahu gini apa sejarahnya Malamang dan manfaatnya Malamang dan diwariskan dari memang kita terus berangga ya. Dan berhubungan jo kehadiran Syekh Burhanuddin di Parang Pariaman. Nah, dosa tahu berangga salah satu aktivitas nan bayi untuk kesehatan itu ternyata adalah galak dosa tahu berangga ya. Kedengarannya terlalu sederhana, tapi ternyata ada konsepnya dosa tahu berangga. Jadi saat kita galak, tubuh tidak hanya merasa lebih senang, tapi ada berbagai perubahan biologis nan terjadi. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam, menjelaskan bahwa galak itu membantu menurunkan hormon stres, meningkatkan hormon membuat perasaan lebih baik dan membuat tubuh lebih rileks, serta mengurangi ketegangan otot ya. Nah, hubungannya jo diabetes ya, jo diabetes, kita lah meraja bahwa baso stres itu dapat meningkatkan gula darah. Nah, ketika stres berkurang, hormon kortisol menurun, respon tubuh akan menjadi lebih baik dan kontrol gula darah bisa lebih stabil. Itu sebenarnya ya. Jadi galak itu bukan pengganti ube,

0: makan sehat, olahraga dan kontrol rutin itu nan utamo. Tapi gala bisa menjadi palangko gaya hidup sehat ya. Coba inge bila terakhir kali biasana galak lapeh gitu ya. Nah, menonton film lucu mamonyo atau sandagurau jo keluarga atau bermain jo anak dan cucu atau bahkan jo hewan peliharaan ya. Nah, kadang hal-hal sederhana seperti serupa itu sangat membantu kesehatan mental dan sadarannya. Nah, pesan pentingnya menjaga kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi bagaimana pula kita menjalani hidup ya. Diube indah selalu datang dalam bentuk pil, kadang-kadang dalam bentuk senyum ataupun galak.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak para orang tua, khususnya para ayah, untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru, Senin 13 Juli 2026. Ajakan dimukasui sebagai bantuan dukungan moral agar anak-anak lebih bersemangat memulai perjalanan pendidikan mereka. Bupati Solok Selatan Kairunas Kapatangko mengatakan, hari pertama sekolah merupakan awal dari perjalanan baru bagi setiap anak dalam meraih cita-cita. Momentu dinilai sangat paralu karena menjadi langkah pertama dan kadikana sepanjang perjalanan pendidikan mereka. Kairunas mengajak seluruh keluarga di Solok Selatan memanfaatkan momentu untuk menunjukkan perhatian kepada putra-putri mereka. Kehadiran orang tua di lingkungan sekolah menjadi bentuk dukungan nyata pula terhadap pendidikan sekaligus memperoleh hubungan emosional dalam keluarga.

dan sanak pandangnya. Tahun ajaran baru 2026 dan 2027 kah dimulai di seluruh wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang, Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin besok, 3 Juli 2026.

0: Menyambut hari pertama sekolah, para ayah maupun wali murid diajak meluangkan waktu untuk mengantarkan anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak. Bupati Pasaman Barat, Yulianto di Pasaman Barat kepada RRI, pagi tadi mengatakan gerakan manta anak di hari pertama sekolah perlu untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara ayah dan anak sekaligus memperkuat peran ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya berperan sebagai pelindung dan pencari nafkah, namun menjadi sosok nan hadir pula menampingi serta memberikan teladan bagi buah hatinya. Yulianto mengajak seluruh ayah dan wali ayah di bumi Mekar Tua Basamo berpartisipasi dalam gerakan ayah mengantar anak ke sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kita.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Kilometer di Padang, Surat Budaya Sumatera Barat. Baik dun serbarangnya, bagaimana sana di siang hari kudun sana. Mudah-mudahan lai lama-lama saja perasaan ini, lama pulau pikiran, tenang pikiran, dan bisa menikmati akhir pekan secara lebih maksimal bersama keluarga ataupun orang-orang lagi di hati ya. Yalah dun sana perangnya, mengawani dun sana di siang menjelang patangko di akhir pekan kudun sana perangnya, melengkapi ke indahan akhir pekan dun sana. Dua jam kemuko kita jo lagu-lagu dangdut lai. Sesudah tadi dari pagi kita jo lagu-lagu pop Minang sana perangnya. Berkiko kita nikmati lagu-lagu dangdut. Nah, spesial untuk dan sana kami dan para pencinta lagu-lagu dangdut dalam program Pesona, maksud kami dalam program Dendang Dangdut Pro MPR di Padang ya. Dan seru biasa dan sana perangnya di sejam pertama ko dan sana kami suguhkan saja lagu-lagu pop dangdut ya, lagu-lagu dangdut maksudnya, serta informasi-informasi lainnya. Dan beko di satu jam berikutnya baru kita masuki request lagu-lagu dangdut untuk memilih lagu-lagu yang lainlah disiapkan dari studio turun sana ya. Jadi lah kalau begitu sahabat dangga, Dendang Dangdut Proferi Padang kuala kita mulai jo sebuah lagu tadi dari Trio Macan berjudul Sambalado. Kalau lah Sambalado lah pasti rawak kalau selalu anak-anak ya. Namanya Sambalado. Sambalado. Yalah kalau itu kita tinggalkan Trio Macan jo Sambalado dan berikut kita beralih ke Roma Irama dalam lagunya Jana Jana. Selamat siang menjelang sore dan selamat menikmati.

kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Inilah Dasar Penangan, kita masih di program Dendang Dangdut Perempuan dari Padang. Dan kini di rangkaian lagu-lagu pop dangdut sampai ke jam sampai patang udah sembrangah atau tepatnya sebelum azan asar. Dan setelah jam sampai patang meko, baru kita masuki request lagu-lagu dangdut dan bisa dua senak pilih dari lagu yang kami tawarkan. Yalah dua senak penangnya jaman 5 lewat sampai 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan waktu selat asar untuk kota Padang dan sekitarnya hari ke masuk jam 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi malah dua senak penangnya menjelang azan asar, masih kami hadirkan sebuah lagu dangdut lain di sana, Bunga Dahlia dari Ike Nurjanah.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang Kau mengetahuinya lebih baik dariku. Ya Rabbi, kalau ku berbuat dosa dan daga-dagi, biarlah ampunan-Mu menutupinya lagi.

dosa yang dibuat oleh mataku, ampunilah hambamu. Ampunilah kata-kataku yang keji dan buruk, dan ampunilah ketidakmampuanku menahan nafsuku. Cintaanmu kepada mereka yang kau suka memang adalah lebih daripada semua cinta di dunia.

aku agar ku meminta darimu apa yang menguntungkan hambamu selalu. Ya Allah, adiliku di dalam urusanku berdasarkan keampunanmu, tidak keadilanmu.

Dun sanak pendanga, Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi layanan paket cek kesehatan gratis atau LAPA CKG sebagai upaya memadakekan layanan cek kesehatan bagi masyarakat. Inovasi demokrasi dikembangkan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan preventif dan menjadi program nasional pemerintah sekaligus memperluwe akses layanan. Kapalo Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni Kapatang mengatakan CKG merupakan program nasional dan memberikan pelayanan kesehatan preventif secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program itu menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, usia dewasa, hingga lanjut usia.

sesanak pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan, Baso, wilayah ranah Minang memiliki modal sumber daya manusia serta fasilitas kesehatan dan sangat mumpuni untuk mempercepat gerakan deteksi dini penyakit kanker. Gubernur minggu tadi memaparkan Sumatera Barat saat ini disokong di 78 rumah sakit, sekitar 250 puskesmas, lebih dari 9.000 perawat, 100.035 dokter. Potensi Gadangko siap dikolaborasikan bersama perguruan tinggi dan rumah sakit rujukan untuk memperluas jangkauan layanan screening medis di seluruh kabupaten dan kota. Mahyildi menilai deteksi dini sejak stadium awal merupakan kunci utama untuk meningkatkan peluang kesembuhan serta menekan angka kematian pasien kanker. Sejalan jo hal itu, Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang, Dovi Janas, menekankan perlunya penguatan edukasi masyarakat guna mendukung program prioritas nasional. Kementerian Kesehatan di bidang layanan kanker atau jantung atau stroke dan uronefrologi. Pihaknya optimistis melalui penanganan nantape dan dukungan penuh keluarga, para penyintas kanker tetap dapat hidup produktif dan berkualitas.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat.

0: Perumpang dari Padang, Seri Budaya, Sumatera Barat. Melandu sarap rengah, selamai patang. Dan kitalah berada di sesi Dendang Dangdut Perumpang dari Padang untuk requestnya, Duh sarap rengah. Dan seru biasa, dua orang telepon lah kami sekuan untuk sana ya. Yalah, kita langsung saja terima di telepon pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat patang Mesia.
0: Selamat patang pulau dah biwang.
1: Kalau mau siap on air salah saya ana lalu nak rancak ke lagunya kita
0: ya. Itu apa tu mah? Ana mau tu untuk sana sebenarnya.
1: Iya. Salah saya dia Mesia.
0: Iyalah W yang sedang lima kalau sedang tepek dolar ini kok.
1: Aku betulan lah Mesia. Selain saat berburu dolar.
0: Oh, istirahat berburu dolar.
1: Potong ini kegiatan.
0: Wah. Iyalah nyonya nak beli loh.
1: Diburu mana kok capek lah yo Mesia.
0: Iyalah nyonya.
1: Patah lero menara jelewa bukan ya. Balas punju tu dari kau je.
0: Itulah nyonya kapak. Nyonya kapak kau harus jasa loh mah.
1: Ah.
0: Kalau nak tu capek tumpu apa kau.
1: Diana mah yang Mesia, Diana.
0: Diana.
1: Selama bangdit eh, Diana mah.
0: Diana.
1: Ini masa siang ini, nah, malam tak pernah dengar taruh deh doh.
0: Diana di tinggu hitam.
1: Iyo, yang kadang-kadang dia mah. Jika dia mah Mesia masih siang rajin mana ya mah.
0: Ah, begitu ya.
1: Lama bangdit ini.
0: Sementara ini mah.
1: Kadang-kadang bayi lo je main pal tu.
0: Ande.
1: Eh, ya kalau bang Adit siang malam gua habis tu bang Adit lo mana cengyo?
0: Iye.
1: Bayi lo je bang.
0: Pilih lagu cek lo deh. Pilih lagu lo deh. Mau sambil lagu lo gua. Pertama adalah lagunya Jerar Romairama. Sudah tu jangan tinggalkan aku Imam S Arifin. Wulan merindu dari Cici Panamida. Satu kamu dari Fildan. Sapu tangan merah dari Yus Yunus. Menuju terang.
1: Cici Pramida tu lah Mesia.
0: Bulan merindu.
1: Alun soros ya Mesia.
0: Bulan merindu.
1: Ah tuha.
0: Oh gitu. Bulan longgaran kok. Iyalah. Iyalah ada buyang. Sianan kabar sapu.
1: Salamnya nak kamu mana tu Mesia.
0: Terima kasih ada buyang.
1: Semoga siap lalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin. Allah.
1: Ida tu Diana, Ramudha Widira, Ulan,
0: ya.
1: Nana di Balimbiang.
0: Aha.
1: Om Peter, boleh mendengarnya Mesia.
0: Om Peter mendengar ya.
1: Tu di sana awak kasar dua jalan Mesia.
0: Jadi dah buyang.
1: Kurang banyak akan masuk awak tu kecil Mesia.
0: Yuh dah buyang.
1: Terima kasih banyak Mesia.
0: Kamu dah buyang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yong tapai ya. Yalah di belakang Bu Yong kita langsung saya terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana kita?
0: Goyang kita. Ya tahu mana ada Bu Yong ya. Iyalah baru sabui masuk langsung. Oke, Diana, apa kabar? Lala mu nak terdengar suara. Halo. Bagus tak putui itu Diana. Iyalah Diana, terima kasih banyak lah baga buang ya. Bisa diulang kembali ya kalau ada waktu ya. Iyalah kalau gitu kita ke nomor sebelah di 0866 ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Selamat sore yang kita Bang Adit.
0: Selamat sore Nana Bagoyang kita.
2: Bang Adit.
0: Oke, Nana sehat Nana?
2: Sehat Bang Adit.
0: Sehat. Lagi di mana nih?
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nih lagi di mana nih? Di Belimbing kah? Di Tunggul Hitam kah?
2: Udah pulang ke Gubuk Bahagia Bang Adit.
0: Mantap. Udah pulang ke
2: iya. Kalau pulang kontrol ke rumah sakit aja, makanya ke Tunggul Hitam dulu.
0: Oh gitu, baiklah. Gimana?
2: Tadi Diana kenapa itu pijak kabelnya dia?
0: Iya, kayaknya pijak kabel atau apanya ya, jari jemarinya itu lagi agresif, lagi kreatif. Oke, Diana lagunya apa Diana? Ada Jera dari Roma Irama, terus Jangan Tinggalkan Aku Imam S. Arifin. Satu kamu dari Fildan, sapu tangan merah dari Yus Yunus, menuju terang dari Selviyama, gak ada waktu beb, gak ada waktu beb dari GUB, Terus abu-abu cinta dari Irsya. Terus ada pecah seribu dari Wika Salim. Mau gimana nih?
2: Biar pecah seribu aja lah, Bang Adit.
0: Pecah seribu? Wow, pecah seribu ya.
2: Sebenarnya mau cuman Cici Palamida, tapi udah diambil Pak Bu yang tapai duluan.
0: Bu yang tapai. Sepertinya satu-satu ini, satu selera deh.
2: Ya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, salamnya buat siapa nih, Nana?
2: Salamnya pertama tentu sama Bang Adit dulu.
0: Iya, terima kasih.
2: Bersyukur ya Bang Adit. Udah makan Bang Adit nih?
0: Udah jam 4 deh.
2: Ya. Terus buat semua kru perempat yang lagi bertugas. Tadi salam buat Pak Bulan Tapai. Makasih salamnya Pak Bulan Tapai. Salam juga buat Ibu Manohara di rumah. Yeah. Umi Diana tadi.
0: Iya.
2: Buat Uni Okta atau Uni Desi Jasratek.
0: Iya.
2: Terus Uni Desi yang di Steba, Mama Ica, Mama Nasa, Bu Zul, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Yul, siapa lagi, Om Tommy, Ajo Piala, terus Uda Roni Rano, Uda Roni Jamba, Pak Nur, terus semua-semua yang tidak tersebut namanya disalami semua ya Bang Adit.
0: Baik Nana, terima kasih.
2: Ya Bang.
0: Yoi.
2: Terima kasih Bang Adit, selamat sore.
0: Selamat sore, Nana di Belimbing ya. Oke, baik. Di belakang Nana ada sambungan, silakan. Di nomor Nansabala. Atunya. 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Jessia ko, suara Naruna ko.
3: Cantik manis manja lidah.
0: Bulan ulala.
3: Apa kabar Bang Adit?
0: Alhamdulillah, lai sege-sege saja bulan. Ulan wanya.
3: Agak pilek
0: sedikit. Oh, agak pilek ya. Tapi enggak pilek, enggak pilu dah kan?
3: Enggak.
0: Nah, pilek aja ya. Iyalah. Pilok itu tanda apa itu mah? Tanda ya?
3: Tanda itu, ada yang merindukan awak.
0: Malah rindu tapi kangen. Oke, bulan merindu lah ada yang biar. Ada bodo buyong kok. Pecah seribu, lalu. Dan tinggal jerah, jangan tinggalkan aku.
3: Jangan tinggalkan aku lah Bang Adit.
0: Jangan tinggalkan aku. Ndak lah, ndak ditinggalkan dah.
3: Jangan tinggalkan aku ya Bang Adit.
0: Ndak lah, ndak ditinggalkan doh.
3: Mbok suka sama Pai ya Bang Adit.
0: Di gungguang Tabang.
3: Gungguanglah Denai.
0: Japuilah Denai lagu itu. Oke, bye.
3: Bang Adit, semoga selalu merezeki panjang umur.
0: Ya, ih.
3: Uni sehat kan Bang?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat Uni.
3: Jadi ada Pak Buyan Tapai.
0: Ya.
3: Diana tertutup Bang.
0: Diana itulah manganyo kolah. Mungkin ko adolan nan tak aja ditekanan lari lari ya kan, tuh putuin langsung kan.
3: Diana tadi ada Nana ya, salam kenal ya Nana.
0: Iya Nana.
3: Ada Bu Zul, ada Mbak Yu, ada Mbak Tommy, ada Piala.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya yang menangnya kita sama kompak selalu ya Bang.
0: Oke. Okay.
3: Tak lupa pulang.
0: Siap pulang.
3: Terima kasih Bang Adi.
0: Ya ulang. Ulala.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ulan ulala teman-teman pada ngadi. Lolongkaran ya si Teba. Oke. Ya lah dosa pada kalau itu kita ke lagu dulu karena memang waktu itu pendek nah. Jadi langsung saja lah nah. Ulan merindu untuk Dabu yang Tapai kemudian pecah seribu untuk Diana dan untuk apa untuk Nana maksudnya. Dan Imam S. Arifin jangan tinggalkan aku untuk bulan di Lolongkaran. Malah dosa berdangga, jangan kawakan dosa. Kita akan kembali sesudah lagu kuat tetap di Prompe RRI Padang dalam Dendang Dangdut Prompe RRI Padang tentunya.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: Muhammad dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Apa ya? Dan selamat datang, kita lanjutkan Dendang Dadut Prompet dari Padang sesi request ke sana. Dan lah ada nama Suha 812 sampai 1 sampai kita coba terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang itu berarti ya?
0: Bagoyang lah gitu ya.
1: Bagoyang kok petang-petang hari ini.
0: Bagoyang deh. Nak tau bik paldu ya nak?
1: Nak tau bik paldu ya. Itu baru mandi.
0: Baru mandi. Hai, masuk. Iyalah putra. Nang kari pilih putra. Ado jerah dari Rama-Irama. Ado satu kamu dari Fildan. Ada sapu tangan merah dari Yus Yunus.
1: Sapu tangan sirah aja lah, Mak.
0: Sapu tangan sirah.
1: Tanda cinta dari Emma.
0: Jadi sirah ta, sirah atau apa sapu tangan ni ya?
1: Iyo, sapu tangan sirah tapi lagi empek, Mak.
0: Oh, deh, masih empek lah tu.
1: Lagi empek lah.
0: Baga buang dangdut je, apa Mak je juga Mak.
1: Ya kan itu lah.
0: Iyalah, putra, saya nak kau salam ikau.
1: Salam ya, ada. Salam bilang untuk kedua satu, Mak. Iya, waktu pendeknya.
0: Iya, benar deh.
1: Menumpang lah jenang lepas gabung dari Cekor, Mak, ya. Yo, untuknya Mokti, salam baik bertugas itu, Mak.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tak kabar siap dan dimudahkan rezeki, Mak, ya.
0: Amin.
1: Dan spesialnya, yo, untuk ini sapu tangan sirah, Mak.
0: Itu dah punya sapu tangan sirah, ya.
1: Dah punya sapu tangan sirah, ya.
0: Andeh.
1: Itu ini, Mak, ya.
0: Jadi, putra.
1: Yalah, terima kasih banyak, Mak.
0: Sama putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelo 9 ya. Yalah kalau begitu kita ke nomor nan sawalahnya telai di 08066092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, Bang.
0: Ayo.
2: Sore.
0: Bagoyang
2: itu.
0: Iya, denang dangdut bagoyang itu.
2: Denang dangdut ya.
0: Bagoyang gitu ya. Man ini gindo kok masih di tepi ya lah.
2: Iya bang. Aduh kerajaan stay bang.
0: Oh aduh kerajaan stay. Iyalah.
2: Ini merahnya gimana?
0: Oh iyo lah.
2: Aceh bang.
0: Aceh.
2: Abang ada pernah pernah pernah pulang loh jen. Cuma nemiru sama nemerah tu.
0: Yo. Kan leh.
2: Pernah pulang abu pulangnya ada.
0: Tu baca rawan tanah apa banyu ense.
2: Oh, kan ada
0: kita dong itu. Iya. Jadilah Gindo, lagu Gindo nih kuah. Nanti enggak Jera Rama-Irama, satu kamu Fildan menuju terang Selviama, gak ada waktu beb, Gayobi, kemudian abu cinta dari Irsya.
2: Akhirnya tak ada waktu beb ya?
0: Ah?
2: Apa tidak waktu je?
0: Gak ada waktu beb.
2: Itu
0: lah ya. Mako masih di tapi beb ya. Jadi Gindo, sehat salam Gindo.
2: Salam pertama untuk Abang.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas, sehat keluarga Bang.
0: Amin.
2: Itu Gindo. Satu Bayul, Yana, Bulan, Nana,
0: Ayo,
2: Bujur, Uramudo.
0: Iya.
2: Panur. Panur itu kakakmu tu lho kok.
0: Iyalah.
2: Mengamuk lho kok.
0: Ngamuk lho kok.
2: Terima kasih bang.
0: Assalamualaikum Gindo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk apa anak apa Gindo kok. Tidak waktu, enggak ada waktu beb lagu kok. Batuk anak. Iyalah di belakang Gindo. Surang lagi sebelum kita ke lagu konyo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Itu Bang Lid, Pak.
0: Iya, kau siapa?
3: Dari Rudi, dari Kosta, Bang Lid.
0: Rudi?
3: Ya.
0: Rudi, Pacah, Kirdi. Ada apa, Pak?
3: Ada lagu, Bang Doi, Bang Lid.
0: Aduh, leh. Jerah, doh. Rama-Rama, terus satu kamu, Fildan. Menuju terang, Selviyama, abu-abu cinta, Irsya.
3: Babu cinta lah Bang Dit.
0: Babu cinta?
3: Ya.
0: Babu ya. Jadilah kalau itu. Salamnya.
3: Salam pertama untuk Bang Dit.
0: Terima kasih.
3: Haruskan Bang Dit sehat selalu, umur panjang dan kaki murah Bang Dit.
0: Amin Rudi.
3: Dila nak tahu siaran ni, Bang Dit.
0: Siapa?
3: Dila.
0: Dila nya Latibur seberang.
3: Oh, itu seberang.
0: Siapa lagi?
3: Itu siapa, Bang Dit?
0: Itu saya. Jadi, ya lah.
3: Assalamualaikum, Bang Dit.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu mah. Rudi dia ipacah lah bagabuang ada sembarang ya. Kalau entau Rudi lea dilah lah menyebarang ke Pulau Jawa. Iyalah dosa sana perangka kalau itu dosa sana kita dengarkanlah lagu yang lari minta dari sana kita. Ada sebut tangan merah Yus Yunus untuk putar kalau 9, kemudian gak ada waktu babe dari Gia Yubi untuk Begina Tommy, dan terakhir ada bau abu-abu cinta dari Irsya untuk Rudi dari Pacah. Dan sekaligus seiring jo lagu-lagu nan keribut tako nampaknya latih pulau kita tujuang mana sok dangga ya lacuki kudu pulau kotanya namurang ge biasa enak. Iyalah kita cukupkan dulu dendang dangdut Prampi Arir Padang untuk patang harinan ko. Terima kasih untuk kebersamaannya dosa pendanga, dan mohon maaf jika ada salah-salah kato, salah-salah cando ya, namun namanya kita buku cindan di udara enak. Mohon maaf lah ya batin ya, dan sampai bersubal ya di dendang dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.

0: aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
8: Demikian Dendang Dangdut hari

Dun sana pandanga, pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat ekonomi kurang mampu untuk segera mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial digital melalui portal aplikasi Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, minggu tadi menyampaikan, per 10 Juli kepatang tercatat sebanyak 41.000 lebih kepala keluarga telah terdaftar atau setara 3,5% dari target 303.000 KK di desil 1 hingga 10. Langkah integrasi data ko disosialisasikan secara masif guna menjamin transparansi serta ketepatan sasaran penerima manfaat di seluruh wilayah Kota Padang sebelum diberlakukan panuah pada tahun 2027 nan katibo. Untuk menjangkau warga di kawasan pelosok maupun warga nan indak memiliki gawai, Dinas Sosial menerapkan strategi japuik bola cuma nyayagakan agen pendamping di kantor kelurahan, pengurus RW hingga tim Smart Surau untuk membantu proses verifikasi secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Perlinsos Dinsos Padang, Saiful Andri, menyebutkan masyarakat nan ingin mendaftar secara mandiri cukup menyiapkan 3 persyaratan utama, yakni nomor induk kependudukan atau NIK atau PIN, identitas kependudukan digital, serta ID pelanggan PLN.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Suara Pendengar, selamat patang di sana. Dan selamat menuntaskan liburan akhir pekan di sana, di patang hari nanko sampai malam beko. Enak. Mudah-mudahan kehadiran perempuan dari Padang di sampingan di sana, ya, bisa membuat liburan akhir pekan di sana ko lebih menyenangkan dan bisa merefresh, merelaksasi tubuh, pikiran, satu persatu sana sehingga bisa di hari Senayan dan sapakan kemuku dan sana bisa bekerja, bisa berkegiatan lebih semangat lagi dan lebih penuh inspirasi lagi, ya. Yalah dun sana padanga, saya sudah 2 jam kita jo lagu-lagu dangdut di program Denang Dangdut Propera di Padang tadinya. Selanjutnya tiba masanya kita balik ke hiburan-hiburan patang turun sana berupa lagu-lagu pop Minang sampai beko ke jam 6 sanjo atau jam 8 balik. Ya, sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat beko turun sana pada enggak, ya. Jadi lah turun sana rangkaian pop Minang kolah. Kita mulai balik aja sebuah lagu dari Rizal Chan berjudul Lapeh Ganggaman, ya. Dan seterusnya kita beralih ke sebuah lagu dari Rayola nama judul Tadayo Tipuan Manco. Selamat petang lusa pendengar dan tetap bersama kami di Prom PRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawana nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak menukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialan.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa, barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat yang merupakan pusat dari salah satu kebudayaan besar Nusantara, yaitu Minangkabau, memiliki segudang kearifan lokal. Apakah dari sisi sosial kemasyarakatannya maupun dari sisi seni tradisi, baik tradisi seni musik, seni suara, seni tari, seni pertunjukan, dan juga memiliki tradisi seni bela diri yang disebut dengan sile atau silat. Sejauh ini, secara ilmiah tidak ditemukan catatan maupun bukti sejarah lain yang menjelaskan kapan dan di daerah mana lahirnya sile di ranah Minang. Atau sile aliran apakah yang pertama kali diciptakan? Apalagi sudah ada beberapa aliran sile besar dari dulunya di beberapa wilayah Minangkabau yang kemudian berkembang sampai sekarang. Seperti sile tuo, sile harimau, sile kumango, sile lintau, sile sitarala, dan aliran-aliran lainnya. Setiap aliran itu memiliki ciri khas dan corak gerakan masing-masing. Walaupun pada tataran filosofi, semua sile di Minangkabau ini mempunyai filosofi yang sama, yaitu di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Artinya, secara lahiriah bersilat untuk mencari kawan, secara batin mencari Tuhan. Karena orang Minang awalnya berada di Luhak Nantiko, atau tiga wilayah awal Minangkabau, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50, maka dapat disimpulkan silat Minang berawal dari salah satu Luhak Nantiko itu. Baru pada tahun 80-an disepakati bahwa silat yang tertua di Minangkabau adalah silat tuo, seperti yang diungkapkan Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, Muasri.
1: Silat itu sebenarnya telah lahir dan sampai saat ini belum ada ditemukan kapan lahirnya. Jadi dibilang silat itu memang sudah tua karena memang sejalan pertumbuhan dengan peradaban manusia. Karena tidak ditemukan itu, makanya orang sepakat mengatakan bahwa silat yang pertama itu adalah silat tua. Tapi orang silat harimau juga mengatakan silat tua. Karena silat harimau itu juga sudah lama ya. Dan beberapa aliran-aliran lain juga mengakui bahwa silat itu, silat mereka adalah silat yang tua. Tapi pada tahun 80-an itu ada musyawarah Ikatan Pencaksilat Indonesia Sumatera Barat di Danau Meninjau pada pelaksanaan gelanggang silbagan di tingkat provinsi pada waktu itu. Berkumpullah tujuh silat yang ada di Sumatera Barat, lalu menyepakati bahwa silat yang tua itu adalah silat tua. Jadi silat tua ini sebuah aliran silat yang memang berkembang di daerah Bukit Tinggi, daerah Agam.
0: Perbedaan corak dan pola gerak masing-masing aliran silat Minang itu dipengaruhi oleh perbedaan geografis wilayah Minangkabau yang sebagiannya berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit, dikenal dengan istilah dare atau darat, dan sebagian yang lain adalah daerah pesisir pantai yang disebut dengan daerah pasisir atau pesisir, sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Muasri.
1: Sile itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi saya melihat perbedaan-perbedaan dari pola gerak silat itu dipengaruhi oleh biografi tersempat. Silat-silat yang berkembang di daerah Dare itu rata-rata menggunakan kuda-kuda rendah. Karena perjalanan di perbukitan itu orang berjalan rendah ya. Karena pendakian dan sebagainya itu mengharuskan langkahnya besar. Sementara silat-silat yang beredar atau berkembang di daerah pesisir itu langkahnya tinggi, karena tidak mungkin melangkah di daerah pantai itu dengan pola langkah lebar. Nah, ini mempengaruhi juga pengembangan dan perkembangan silat yang ada di Sumatera Barat. Jadi dengan demikian, silat tuo yang berkembang itu yang pertama pola langkahnya lebar. Dengan pola langkah lebar, otomatis serangan itu lebih banyak digunakan dengan memakai tangan, tangkapan dan kuncian. Nah, berbeda dengan pesisir, kalau pesilat yang berkembang dengan di pesisir seperti silat kuno ya dan lain-lain, itu lebih banyak menggunakan kaki karena posisinya tegak. Nah, tergantung kepada bagaimana lokal genius itu mengembangkan yang ditiru dari gerak-gerak binatang, gerak-gerak alam dan sebagainya. Nah, kemudian sudah pasti seperti tadi saya katakan bahwa sile yang berkembang di daerah pesisir itu berbeda dengan sile yang berkembang di daerah dare. Itu dipengaruhi juga oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di dare dan masyarakat yang ada di daerah pantai.
0: Kelahiran sila itu awalnya bertujuan untuk pembelaan diri masyarakat suatu negari atau kerajaan dari ancaman serangan dari luar. Dan selain itu, juga sebagai bekal bela diri anak negari di perantauan ketika tiba waktunya mereka harus merantau. Maka pewarisan pada awalnya diwariskan oleh kaum dan keluarga. Mama menurunkan ke kemenakannya, ayah menurunkan kepada anaknya. Seiring dengan perkembangannya, sile kemudian diwariskan juga kepada orang dari luar kaum dan keluarga. Seperti penjelasan Muasri selanjutnya.
1: Mula-mulanya memang sile ini diciptakan oleh lokal genius itu untuk kepentingan pengamanan ya. Kalau dulu ada nagari-nagari, ada kampung-kampung, kemudian ada kerajaan-kerajaan, itu diajarkan di sekitar kerajaan itu untuk membela kampungnya, membela kerajaannya. Nah, kemudian di ujung itu memang diajarkan karena bagian dari keluarga itu bagian terpenting dari seseorang. Maka diajarkanlah ke keluarga, dari mama diajarkan ke kemenakan, dari bapak diajarkan ke anak. Begitu regenerasi yang berkembang di sile awalnya.
0: Saat ini sile sebagai seni bela diri tradisi warisan leluhur orang Minang sudah beradaptasi dengan silat dalam bentuk olahraga prestasi yang dipertandingkan. Tentu kita berharap keberadaan sile dalam ruang lingkup olahraga seni bela diri silat secara umum tidak menggerus esensinya sebagai sile tradisi yang tercipta dari kearifan dan kecerdasan lokal nenek moyang orang Minangkabau. Demikian, saya Hatwarman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
4: Oke, Angel.
3: Jalan Sudirman.
5: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
3: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
5: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
3: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
5: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sementara di Padang, Raja Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dengan Sarap Rangga. Ratu Sekumbang, yo ampun mandeh. Lambok kita ke jam 7 balai, liwai 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita lah tiba di ujung Renah Minang siang sampai Renah Minang batang harinan kau dah sebenarnya. Dan untuk itu aku harus segera undur diri dari ruangan di sana, karena lah siapa saya siap Mici Haryani ke mandap di sana di Renah Minang malam harinan kau. Ya lah dengan sebenarnya, terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai buat sebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan sanak pandaga. Pemerintah Kabupaten Agama alokasikan anggaran sagarang 34,69 miliar rupiah pada tahun ko. Benda untuk memperbaiki 20 unit jembatan nan rusak nan diterjang bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Kepala Dinas Kominfo Agam Roza Safdevianti mengungkapkan dokumen perencanaan proyek sagadang itu telah rampung. Serta pengerjaan konstruksinya mulai dilakukan secara bertahap sejak Juli 2026. Target tuntas pada akhir tahun mendatang. Alokasi anggaran itu tersebar di sejumlah wilayah yang terdampak, bantuan di Kecamatan Malala, Palembayan, Canduang, hingga Tanjung Raya, yang porsi dana tersebar dialokasikan untuk pembangunan salah satunya jembatan Sini Aye di Malala Selatan, yaitu senilai 5,21 miliar rupiah. Pembangunan infrastruktur penyeberangan Iko bersumber dari transfer ke daerah DAU Sarato bantuan keuangan khusus dan diharapkan bisa memulihkan urat dan di perekonomian warga. Untuk melancarkan pelayanan publik, Sarato mempakue ketahanan infrastruktur daerah terhadap risiko bencana di maso nan kadatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal, kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah, kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah, condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tip ek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita sholat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafadzkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan, orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah sodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Padang, suara budaya semua.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Pada

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana padaga, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatoh namakan dirinya. Modus kejahatan kau semakin canggih karena pelaku indah hanya menggunakan nomor telepon atau dokumen palsu, tetapi memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meniru persis karakter suara Fasko melalui rekaman pesan suara. Wagub menegaskan dirinya indah pernah meminta uang mungko, biaya administrasi, atau transfer dana dalam bantu apapun kepada masyarakat yang mengajukan bantuan pemerintah. Fasko merasa prihatin karena para pelaku acok mencar warga dan sedang membutuhkan uluran tangan memanfaatkan identitas pejabat publik untuk meraup keuntungan pribadi. Menyikapi hal itu, masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi sarato indak langsung pacayo, pesan singke, telepon ataupun voice note yang mencurigakan. Apabila mensobok pulau modus nan sarupo, warga diimbau untuk secepatnya mengabaikan permintaan transfer sarato melaporkannya kepada pihak berwenang supaya indak timbul korban baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Zulkarnain resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Barat periode 2026 hingga 2031 menggantikan Gus Rizal Gazahar. Penetapan Iko disepakati melalui sidang limo bale anggota tim formatur pada musyawarah daerah Kasabale MUI Sumatera Barat nama langsung di Kota Padang minggu tadi. Ketua Panitia Musda Norman Agus memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar indak ada kendala. Serato murni hasil keputusan independen tim formatur tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain menetapkan Zulkarnaini sebagai ketua umum, sidang formatur dan didampingi perwakilan MUI Pusat memilih Asari Warni sebagai ketua Dewan Pertimbangan, Zulfan sebagai sekretaris umum, Serato Yufni Faisal sebagai bendahara umum MUI Sumbar. Seluruh susunan pengurus Dewan Pimpinan Harian itu selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara untuk diajukan jadi ditetapkan resmi di Dewan Pimpinan Pusat MUI.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga Pontianak Kota Dambaan dari Fisbro dan Sana Pandanga. Kini ko pukul 9:02 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Pontianak memang terkenal dan sangat jauh sungai Kapuasnya, karena itu merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang melintasi 5 kawasan Tamasua Pontianak. Panjang perairan itu mencapai 1.143 km, lebarnya sekitar 70-150 meter. Jadi kalau dicelek dari Ateh kodun sana, bantuak sungai Kapuas itu bantuak ula yang sedang maliwa-liwa. Permukaan sungainya tanang, tapi subananya sangatlah kadalam. Adapun ujung dari sungai ko dimulai dari Putu Sibau, kemudian ke Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, berakhir di Kota Pontianak. Nama sungai Kapuas ko diambil dari nama daerah Kapuas, kini ko namanya Kapuas Hulu, hingga nama sungai itu mengalir, nah mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaronyo di Sabui Kapuas. Tapi Kesultanan Banjar menyebutkan kalau itu menyebutnya sebagai Batang Lawai. Aliko mengacu pada nama daerah Lawi atau Lawai, kini ko Kabupaten Melawi namanya, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Melawi hingga muaronyo di sekitar Kota Pontianak itu disebut Batang Lawai. Sungai Kapuasko merupakan rumah untuk lebih dari 700 jenis ikan dan sekitar 20 jenis ikan langka, ada sampai puluhan jenis ikan yang terancam punah pulau. Jadi potensi perairan Ayetawa di Sungai Kapuasko mencapai 2 juta ton. Hutannya masih terlindung baik menyebabkan Sungai Kapuasko tak jago kelestariannya.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan Gorontalo juga punya sesuatu yang bikin kangen ya. Beberapa di antaranya mungkin objek wisata yang menarik, termasuk wisata sejarahnya. Di situ ada yang namanya Benteng Otonaha. Letaknya itu di atas perbukitan Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang jadi tempat favorit wisatawan lokal. Sebelum dan sana pandangnya ke suatu daerah, pasti browsing-browsing dulu kira-kira di mata sampai dan menarik gitu kan. Salah satunya itu Benteng Otonaha. Jadi dan sana pandangnya wisatawan mancanegara pun banyak yang berkunjung ke situ. Itu menjadi salah satu cagar budaya di Provinsi Gorontalo. Letaknya kurang lebih 9 km dari kota Gorontalo. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung biasanya menyewa bentor atau becak motor, atau bisa naik kendaraan surang pulau. Waktu tempuhnya kurang lebih selama 30 menit. Benteng itu dibangun di abad kelima Bale. Bangunan keseluruhannya itu ada 3 buah benteng. Ada Benteng Otonaha, ada Benteng Otahia, sama Benteng Ulupahu. Benteng Kosabalunyo dibangun sebagai wujud kerajaan antara Portugis Jo Raja Gorontalo yang waktu itu berkuasa tahun 1505 sampai 1585 untuk melawan musuh dan masuk ke wilayah Gorontalo. Tetapi kiranya Portugis ada niat khianatnya. Ketika ada serangan dari musuh, mereka tidak membantu sama sekali. Akhirnya Raja Gorontalo mengumpulkan rakyatnya waktu itu, mausia Portugis yang dan hasilnya berhasil menduduki benteng itu. Unik lainnya yang terdapat di benteng itu pada proses pembuatannya. Konon katanya dan sana pandangnya, batu-batu yang menjadi material utama yang membangun benteng itu dibuatnya bahannya dari putih talua burung maleo yang merupakan burung endemik Sulawesi. Selain sebagai objek wisata sejarah, Benteng Otonaha pun menarik serato bisa dijadikan sebagai tempat untuk berfoto-foto alias ada spot-spot nan rancak untuk para pengunjung ke situ. Yalah kalau itu dan sana Padang, kami informasikan pula untuk umat muslim yang muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk ibadah sholat Aisha hariko beko kita dan kambasamu azam kumandang pukul 9 balik lewat ampe 43 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

sarang kabudayaan Sunda di ranah Minang. RRI Padang midangkeun acara kasundaan Gentra Parahyangan. Acara Sunda Gentra Parahyangan di Pro Opat RRI Padang disiarkan langsung unggal dinten Mingon di kawitan tabuh 8 dugi ka tabuh 8 wengi di frekuensi 82,4 MHz. Pamirsa anu bade ngiringan aug dina acara ieu tiasa munut atanapi ngintunkeun lagu ngalangkungan nomor telepon 0751

di nomor 08 1 6 08 2 40. Siaran Gentra Parahyangan oge aya di channel YouTube sareng di RRI Digital. Gentra Parahyangan nyiarkeun oge kasundaan mangrupi kabudayaan Sunda, alam Sunda, adat tradisi Sunda sareng obrolan bahasa Sunda. Hayu urang raketkeun silaturahim warga Sunda anu aya di Sumatera Barat dina acara Gentra Parahyangan Pro Opat

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana. Masya Allah, baru hari ini berani ngomong gitu ya Kang ya. Dan untuk hari ini, alhamdulillah dan sana pandangnya, kita sudah bersama kembali dalam program Gentra Parahyangan edisi 12 Juli 2026. Dan di Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber kita. Satu di antaranya sudah tidak asing lagi, yang selalu setia hadir di setiap program Gentra Parahyangan, ada Kang Dani yang merupakan pengurus paguyuban warga Sunda Kota Padang. Dan untuk hari ini bersama dengan Kang Dani. Jadi ada Kang Dani, ada Kang Dani nih malam hari ini. Ada Kang Dani Mahesa, beliau merupakan Sekjen Paguyuban Warga Sunda PWS Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani dan Kang Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha Kang, kabarnya?
2: Alhamdulillah.
3: Sawang suluna kumaha teh Wici?
0: Alhamdulillah sehat Kang Dani, Kang Dani. Dan untuk hari ini ada satu tema yang akan kita perbincangkan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, yaitu katara ayana karasa manfaatna. Untung hampir aja dikoreksi sama Kang Dani. Penyebutan ini mana yang kurang pas? Ternyata lumayan pas, bagus ya. Nilainya berapa kan? Kang baru?
3: Itu 9,9 ya.
0: Enggak dari 100 ya kan? Baik, nah ini maknanya seperti apa? Tapi sebelumnya Kang Dani sama Kang Dani mungkin silakan berbahasa Sunda. Sedikit banyaknya kita udah mulai paham juga bahasa Sunda ya Kang gitu, ya. Menyapa dulu mungkin pendengar-pendengar kita yang sudah menonton juga melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang atau mendengarkan di 92,4 MHz. Silakan Kang Dani dan juga Kang Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Gentra sadayana anu aya di sabundaran Kota Padang, khususna oge dikumkeun sadayana warga Sunda anu aya di Sumatera Barat. Alhamdulillah wengi ieu urang tiasa tepang deui dina acara seni kabudaya Sunda nyaeta dina acara Gentra Parahyangan. No, alhamdulillah wengi ieu sim kuring teu nyalira tos direncangan ku Kang Dani Mahesa. Kang Dani kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah pangestu.
3: Kumaha Kang Dani? Matur nuhun sakinten oge kitu da. Apunten sate acana Kang Dani tadi teh daradang ruas pangitannya. Da kumaha ge Kang ge tadi teh da? Ku teh mici ge tos sonten eta tos bade angkat tadi teh latihan. Hayu mici aduh bingung deui ieu. Alhamdulillah. Nanging sate acana kan Akang tos konfirmasi sareng Kang Dani nya. Ya nurang teh insyaallah aya di nona on air di Nusa Laresna hoyong mah enakna ka dieu teh nyaeta ku ketua umum anging mantenna nuju aya kesibukan di Jakarta. Baraya Gentra sadayana anu aya di sabundaran Kota Padang oge Sumatera Barat, sim kuring salaku pengurus di PWS Kota Padang. Tiket kirang-kirang hambutan, nyuruhkan hambutan, bilih tema kamari mingkon te cios, ciaran, pengitan baraya atau ngantosan, nanging te cios acarana. Gitu oke, okay, ka Kang Dindin, hapunten sanes te ngahajakeun gitu ngahilapkeun nanging kumargi ka ayanana pengitannya. Ka atur ka payuneun ka pangurusan sa Sumatera Barat, khususna pengurus di PBPW Sumatera Barat nu aya di Sumatera Barat, mugi wengi ieu aya dina kawilujengan dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi wengi ieu hamutan nu kasuhun sim kuring nyandakeun temana nyaeta slogan atanapi moto ti PBPW Sumbar nyaeta katara ayana karasa manfaatna. Ku kituna ngahaja sim kuring ngulem ka Kang Dani supados tiasa ngabejer beaskeun naon hartosna kumaha lalakona gitu. Tapi tong keung Kang Dani bilih anteng we anteng gitu ta urang ngobrol we nya naon eta teras pilampahanana kumaha lalakona kedah kumaha naon anu atos naon nu teu acan naon anu dikintunkeun naon nu bade diayakeun ka payuna eta mah tugasna Kang Dani atuh panginten nya. Kitu teh Mice.
0: Oh iya.
3: Oke teh hilap punten kanggo baraya Gentra anu nuju latihan ayeuna. Apunten sing kuring tadi ngagidi gue ngantunkan nuju latihan, mm-hmm. sing sumangat latihanana, mm-hmm. sing sararehat, insya Allah mingun payun urang beralkan deui, urang tampilkan nupang saena, insya Allah kanggo urang sadayana, gitu pengitun teh Mice.
0: Oh baik baik, walaupun sebenarnya banyak yang miss tadi apa yang
1: apa yang sampaikan.
0: Iya, tapi beberapa diantaranya ketangkap juga sih.
3: Iya.
0: Mungkin salah satu diantaranya yang akan kita bahas di sesi awal kali ini itu berkaitan dengan apa sih ini maksudnya? Ini moto tadi ya,
3: moto
0: dari PWS. Oke, katara ayana karasa manfaatna. Nah ini gimana nih arti atau filosofi apa di balik slogan atau moto ini nih? Nah, mungkin Kang Deni gitu
3: kan. Kang Deni eta mah.
0: Silakan Kang Deni.
1: Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun baryas kasadaya.
3: Ampes.
1: Ya, hapunten ya tadi rada mohon tadi ada rasa rada ngadeg ngaya tentunya kaget oke okay, tadi teh.
3: Rada gurung gusu oke okay, tentunya.
1: Oh, gurung gusu. Nah, onnya diobrolkeun cenah. Oh, cenah. Punten teh Mice. Sate acana. Mm-hmm. Ngenalkeun deui bilih anu apa sahaya teh nu ieu nyarosna. Kaleresan abdi teh ayeuna teh janten sekjen PWS nya ti ieu anu bade kedah bade saep waktosna janten kapangurusan di organisasi PB PWS Sumatera Barat teh kedahna teh insyaallah akhir Juli atau awal Agustus panginten bade
3: saep
1: aya penggantosan ya gentos ieu jadi masa kapangurusan tetes 5 tahun geuningan teu karaos mohon. Nami abdi pami di grup Sunda mana mina teh KDM oge Kang Deni Mahesa nya.
0: Oh iya, ini KDM nya PWS Sumbar.
1: KDM nya KDM. Kang Deni Mahesa.
3: Sareng Kang DS.
1: Kang DS.
3: Ya,
0: kalau Kang DS Kang Deni?
3: Kang Deni Setiawan.
0: Baik, baik. Silakan Kang gimana nih Bang.
1: Kalau resan ai Sunda teh sareng orang Minang teh seueur kasamiana. Ya, kesamian contohna mun urang Sunda mah apa urang Minang mah aya raso jeung pareso cenanya. Lamun cek ku urang Sunda mah aya rasa jeung karumasa
3: rasa jeung rumasa.
1: Rasa jeung rumasa gitu okay. Kan.
0: Itu hampir sama artinya.
1: Hampir mirip kan? Sami sama. Gitu. Jadi menyatakan sesuatu itu harus ngelihat juga perasaan kita dan bagaimana perasaan si lawan kita gitu ya. Jadi harus itu banyak kesamaan-kesamaan. Kemudian budaya, nah budaya orang Sunda teh dengan orang Minang budayanya ngarantau.
0: Iya.
1: Ya. Orang Sunda kayak hobi nang ngumara itu cuman bedana mensalit. Namun orang Sunda mah ngumara teh pengen mencari perbaikan kehidupannya.
0: Iya.
1: Ya, ayo pangumaraan wari udah pangumaraan gitu. Orang Minang juga ngarantau gitu kan sami kitanya. Dan orang Sunda sama orang Minang teh saminya. Rumah makan ya gitu di patuangan ge. Rumah makan di perantauan. Nu katingal teh rumah makan Padang.
3: Rumah makan Sunda.
1: Ya rumah makan Sunda. Bentena di mana? Ai rumah makan Padang mah seureun make santen, rendang, dendeng segala macamnya. Ai Sunda mah lalab-lalaban, bubur hayam jeung amis.
3: Amis.
0: Gitu. Amis kan?
3: Amis teh manis.
1: Amis teh manis.
0: Kirain aroma daging.
1: Amis teh manis.
0: Oh gitu.
1: Iya. Coba teh Mice bade ka Jakarta atau bade ka mana we? Heeh. Rumah makan Sunda. PD rumah makan Sunda mesti makanan teh aya urap-uraban, aya naon teh oseng-osengan, lalap-lalapan gitu nya. Nah, beda dengan seperti hana. Walaupun enggak ada merek rumah makan Sunda, begitu masuk ke rumah makan, oh ini berarti menuna menu orang Sunda. Gitu. Tapi begitu pun masuk ke rumah makan Padangnya, enggak ada tulisan rumah makan Padang pun
3: katih. Ketebak.
1: Itu.
0: Iya,
1: ketebak
0: menunya ya
1: kan. Menu nah itu menu orang Padang gitu nya. Nya Padang Padang mana gitu. Eta anu pertama alhamdulillah hatur nuhun teh Mice urang ieu Sunda di pasihan panggung lah untuk menyapa di pangumaraan. Jadi ya teh buat pengobat rindu orang pangumaraan, orang rantau gitu orang Minangnya. Nah, lantas naon anu dia tahu tadi teh cina istilahna katara ayana karasa manfaatna cina. Janten PWS hadir teh kedah katingali gitu kan. Jadi orang Sunda itu di perantauan tuh harus kelihatan. Katara tuh artinya kelihatan. Tampak atau mungkin istilah nama ya wujudnya ada gitu katara tuh. Katara ayana keberadaannya. Kelihatan keberadaannya. Karasa manfaatna. Karasa tuh terasa lah ada manfaat. Walaupun mun hapunten pangintan TPB panguru PB teh acan maksimal lahnya, cuman terus berupaya menghubungkan paduduluran orang di Pangumaraannya anu akageti CKMM ke Purwakartanya.
3: Purwakarta.
1: Abdi di Tasik, abdi di Singaparna. Aitos di Pangumaran ada masih jadi jantan
3: sadulur.
1: Sadulur gitu salembur. Kan, salembur sadulur gitu kan. Nah, gitu jantan hampir mirip jeung orang Minang, ai orang Minang mah kamana ngumarga aya IKM cenanya Ikatan Keluarga Minangnya ya. Begitupun kalasan orang Sunda begitu. Jadi kalau sudah di Pangumaraan, sudah di perantauan mah walaupun kita jauh tapi asal ada kata orang Sunda, insya Allah masih dulu, masih baraya kene gitu nya. Apunten gitu nya ti PBPWS. Mugian di pangurusan kapayun lebih katara ayam manfaatna, ya katara asana, kaya asana apa rasana gitunya?
3: Masih, insyaallah.
1: Kerasa manfaatna. Okay. Mungkin di awal mah sakit tulang salit tentunya itu slogan. Sementawis slogan, istilah, kebudayaan orang Sunda mah jarang-jarang ayo pakai trok jeung orang Minang atau jeung Sugunaun.
3: Alhamdulillah
1: ya pakai trok tuh.
3: Aya salit.
1: Tapi begitu katingali orang Sunana. Atos dah, ya tapi banyak anu salah paham pakai truk teh. Eta anu teh apa ya orang Sunda? Can ketinggali orang orang mana nak gitunya?
3: Leres.
1: Kalau resan teh Mice, aina teh ketua umum PB teh nuju berbahagia. Aina teh nuju gaduh cucu pertama aina teh. Jantan tuh tiasa iring siaran hari ini hanya nanti nuju. Ningali atau ngalongok atunya ngalongok icu pertama nah di Jakarta jantan abdi ngawakilkeun.
0: Baik.
1: Pemula ya.
0: Baik. Terima kasih Kang Deni. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Keberadaan dari PWS ini terlihat adanya, terasa juga manfaatnya. Mungkin Kang Deni bisa kasih gambaran terlihat adanya ini mungkin salah satunya juga dengan beberapa aktivitas atau aktifnya PWS Kota Padang dan Sumatera Barat ini hadir di beberapa event, nggak cuma skopnya di ini ya Kang ya, di kota bahkan yang tingkat provinsi. Juga ikut gimana nih Kang?
3: Nah turun Teh Mice, nyambung tina cariosan Kang Deni tadi, katara ayana karasa manfaatna ieu sanesa ukur mangrupikeun slogan atanapi moto sanesnya. Nanging lintang teta kecapan katara ayana tika pungkur ge orang Sunda mah tos aya. Seperti Kang Deni tadi nyarios orang Sunda sedang orang Minang mah orang Minang mah ngarantau orang Sunda mah ngumbar kapungkur saalit. Nanging ayana cobi cek boh di Google boh di mana di data-data gitu diunggah pelosok tong di nagari orang hungkul di nagari luar sana gitu di mana aya orang Minang aya orang Sunda.
1: Aya orang Sunda.
3: Kemana wae?
0: Aya orang Sunda. Kita sifatnya berarti gitu. Ya Kang ya.
3: Nah, di situ katara ayana maksudna eta panginten janten sanes saukur urang Sunda na komo ayeuna nya punten yang Kang Deni ieu mah ningali notos ditinggal ku urang boh dina YouTube, boh dina naon ya. Sunda ayeuna teh Ki Sunda ayeuna teh nuju nanjeur nyaeta ku KDM urang. Sunda teh sanes suku
1: sanes
3: Sunda teh sanes bangsa. Nanging Sunda teh jati diri manusia. Hartosna Sunda teh tuntunan hirup manusia gitu. Eta Sunda nyanten katara ayana teh mung ayeuna dikecapkeun nami wujudna ti kampukur ge tos aya.
1: Ti karuhun
3: mun Sunda sami sareng urang Minang. Kitu. Nah, ayeuna manfaatna insyaallah. Urang Sunda di mana wae ge aya manfaatna. Santeuna ayeuna Kang Dani tiasa ngisi ka RRI aya manfaatna tah.
0: Ada lah Kang.
3: Nanging ku kitu. Dina lalampahan hirupna urang Sunda khususna di Kota Padang ya umumna di Sumatera Barat. Kata rayana khususna lah kelersana Kang Maresep nakana seni ya punten ya Kang Deni. Wujud kata rayana teh atos disakumkeun di PWS Padang atanapi Sumatera Barat. Sanes saukur yeuh di PWS teh aya nu resep ka seni yeuh di PWS teh urang resep kana seni urang kumpul sanes kitu nang tos aya prungna. Alhamdulillah tos aya ngiring event-event anu diulem boh ku pamerintah Kota Padang atau napi provinsi. Nu kaleresan ayeuna teh urang teh bade nemongkeun manfaatna.
1: Tah naon leres tah.
3: Insyaallah ke dina kaping 10 Agustus PWS atas nama Gentra mungkin bade
1: tampilnya.
3: Bade ngaguar budaya. Ngaguar siloka budaya Sunda. Nah, okay. Insyaallah. Ayeuna teh kaleresan nuju latihan. Ieu teh ka dieu teh Gurung Gusyu. Kitu panginten teh Mici.
1: Namian soal ieu teh Mici. Jadi mah peran tadi teh tina ieu mah tina Gentra nya aya tina seni budaya segala macam. Tina organisasi adat anu aya di Minangkabau. Kaleresan ayeuna mina teh organisasi anu diakui emang di bawah Kemendagri nya eta namina teh
3: naon teh namina
1: teh EPK Forum Pemuruan Kebangsaan sebenarnya anu sate acana ketuana Kang Otong eta ti Subang orang Sunda ayeuna teh dipercanten deui ketua EPK teh ketua PB Kang Haji Maman Sudarman janten ketua EPK Sumbar jadi nu aya di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang teh aya 32 etnis ti Moli Aceh dugi ka Papua.
0: Sumatera.
1: Nya di Sumatera Barat, EPK etnis nu aya di Sumatera Barat, aya 32 etnis. Ti Aceh tepi ka Papua. Ayeuna teh anu janten ketuana, komandan anu ngahijikeun nu ngarukunkeun eta Kang Haji Maman Sudarman.
0: Wah, dari Sunda ternyata.
1: Janten seorang Sunda teh anu ngahimpun adat budaya. Kaleresan oge, PWS ieu teh organisasi kemasyarakatan, organisasi kasunaan, anu tos diakui di undang-undang tos aya badan hukumna sanes organisasi diriungan teu palaruguh kitunya.
0: Bukan komunitas aja.
1: Bukan komunitas aja, jadi udah diakui ku negara, aya ADART na, aya siklus organisasi nu tos teratur gitulah kitunya. Janten tiasa mengayomi dipercanten 32 etnis supaya rukun. Etnis anu aya di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang gitu kan. Janten nu aya paketrok pinten masalah nu sok huruhara nu bekara berbedaan bahasa gaya logat. Terus tadi anu hilap abdi punten teh Mice. Ai orang Minang mah cina adat bersanding sara sara bersanding kabulo. Ai orang Sunda mah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Sami oge dah. Tiba yeuna. Janten lu ngaku orang Sunda mah orang mesti pian orang Islam sarmi. Jeung orang ieu kitu nya. Ya kitu nya kurang leuwih nangkuna ti karuhuna ti pendahuluna kitu saleresna mah. Cuman bentenna orang Sunda mah teu ditonyolkeun etana kitu nya. Teu patos ditonyolkeun urang Sunda teh kudu Islam teh kitu. Ai orang Minang mah emang jadi slogan sara bersanding
0: adat bersanding
1: adat bersanding sara bersanding kita bulah itu mun orang Minang ayo orang Sunda mah nyage Sunda teh Islam Islam Sunda tapi henteu ditanyolkeun teuing gitu kan. Jadi kitu teh Mice ai bentenna urang Sunda jeung sareng orang Minang teh seueur kasamianna ayeuna PWS hadir di Minang teh nya eta katara di organisasi mana oge. Baik dina jabatan politis, di jabatan profesional, di ketentaraan, di kepolisian, di kejaksaan, di akademis. Contohna we anu ngajar adat orang Minang ya, dosen orang Minang eta dokter Nutnya orang Sunda eta di UNP. Sanes orang Minangnya tah gitu kan. Janten seroh orang Sunda teh.
3: Budaya Minang.
1: Orang Sunda. Tapi anu ngajarkeun orang Sunda gitu kan. Kita teh mice.
0: Baik, baik, menarik. Ini dan sana padanya seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ini tadi sudah ada yang ingin ikut bergabung? Boleh silakan kita terima kembali. Karena tadi lagi seru nih pemaparannya. Kita dengarkan dulu. Silakan di 812414 atau di 08 11 66 09 240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggelis.
0: Halo Bundo. Ya, ini sejak Gentra ini panggilanku selalu Nenggelis. Padahal sehari-hari siarannya bahasa Minang. Iya, gimana kabarnya Bundo?
4: Alhamdulillah sehat aye nama.
0: Alhamdulillah. Bunda mah jago bahasa Sundanya. Silakan nih disapa Kang Dani dan KDM nih ada KDM di sini.
4: Tapi masih iya nya, naon? Campur-campur wae.
3: Tesawios
4: sa ini.
3: Biasa Bu, abdi Kang Dani teh
4: sareng Kang Dani ya.
1: Abdi Kang Dani Mahesa teh. Oh, Uni emangnya.
4: Iya.
3: Sareng
4: oge
0: Kang Dani, Kang Dani Mahesa. Kang Dani Mahesa.
4: Mun. Oh, Kang Dani Mahesa. Mun. Bisa gitu.
3: Kumaha Bundo? Abdi.
4: Iya, nih bahasa Sunda wae ya.
3: Sun mah enggak saya.
0: Iya, silakan, silakan Bundo.
4: Biar temencenya nenggel di situ dia.
0: Kenapa supaya semakin apa ngerti se- gitu ya?
4: Iya, dengar lainnya.
0: Iya, silakan.
4: Kang Dani, abdi teh lamun bahasa Sunda mah ieus nanti ya. Hayang eta. Biar lancar gitu ya.
3: Oh, gitu.
4: Tapi kebela memang di Sunda, tapi Sundana di Serang,
3: gitunya.
4: Ah, di ditu. Tapi baturnya mah aya nu jalma Sukabumi, Bandung, aya nu Medan, Garut. Jadi kita batur-batur ngulang gitu ya. Nah jadi gini. Baru pertama ke ini ke tempatnya di Serang gitu.
3: Ke Serang.
4: Jadi boleh ya.
3: Tenan naon.
4: Jadi curhat
3: sosial. Tenan naon saya. Asal tok pribadi we. Tenan naon saya ke sawio.
4: Iya biar biar orang Minang juga bahasa Sundanya
3: bagus.
4: Biasa
3: tenang gitu. Alhamdulillah tenang.
4: Ini kadang ini abdi teh karbela kan ngaulangna dieta di Sundanya. Jadi dari Padang Nata ini ditempatkan di Serang, gitu. Tepatnya di Cikande, ya kan. Jadi waktu itu kami mah di eta dijemput yang nanti tak ya.
3: Nah, entah.
4: Pengawas-pengawas, samat, gitu ya. Kan iya nggak. Guru-gurunya kan dari Padang gitu, Minang gitu,
3: Minang,
4: mau
3: ya?
4: Ditempatkan di Serang gitu
3: ya.
4: Jadi, jadi kami itu tuh kan di itu dilayani gitu ya di rumahnya. Waktu itu kan masih pengawas. Abdi teh yo, sadayana itu guru-guru awewe sadayana gitu ya.
3: Awewe sadayana.
4: Jadi, ya, jadi kami itu tuh dahar gitu ya, di Suguhan dahar.
3: Di Suguhan.
4: Cerita sampai sekarang ini masih ingat gitu ya.
3: Oh, gitu.
4: Jadi dahar lah ceritanya. Jadi kami yang waktu itu ada 5 orang gitu ya, awewe semua guru-gurunya.
0: Baik,
4: jadi Bondo. Pas disuruh iya dahar, kami dahar gitu. Udah disuguhin sadayana. Naon ada laukna, ada juga ini. Tapi yang lucunya kini, pas kami udah makan, katanya gini, terus ibu-ibu dahar gitu yang kenyang gitu ya. Andi nanti itu iya Bu bilang gitu kan. Itu apa katanya? Iya jangan katanya ini jangan. Udah jangan itu jangan katanya. Jadi kami ini baru pertama menginjak Jawa gitu kan. Makan
3: Jawa.
4: Apa tuh daharnya di rumah ibu pengawas kita. Apa kata kami sama-sama berlima itu iya jangan di dahar tidak di dahar gitu.
3: Maksudnya?
4: Iya mata tekening di apa?
3: Dituang.
4: Jadi sampai sampai iya sampai selesai darna itu di tadi
3: jadi makan jadi tua
4: pegang gitu jadi yang
1: cabak-cabak aja
4: iya jadi itulah yang kenangan kami pertama
3: alhamdulillah
4: ke ini ya ke
3: Sunda, ya di Serang. Ya,
4: Sunda, gitu.
3: Atur nuhun pisan Bundo.
4: Iya. Yang ngapa itu mah?
3: Alhamdulillah.
4: Pak pengawas, satu ibu pengawas nih. Iya, jangan.
3: Eh, jangan.
4: gitu lah itu
3: ceritanya,
4: gitu ya.
3: Okay. Jadi
4: itu yang berkesan. Jadi ngeriung juga ayah di situ mah. Kami udah biasa. Ayah juga waktu terus waktu beta mah kan ayah ini ayah nanti kalau jalma di situ sunatan gitunya, kan ayah nganggap kami juga. Itu duduk di itu ngamper dengan
3: pintar. Ya, Bundo. Nah,
4: itu tuh.
3: Bundo hapunten. Hapunten Bundo. Bunda upami hoyong tiasa.
4: Itu paling paling keingat.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Saya satu permintaan Bundo nih.
3: Naon dah?
4: Apa tuh ya? Gimana gitu mau hayang pengen
1: dajar.
4: Buku nak Sunda.
3: Buku Sunda. Oh,
4: ayam
3: buku
4: Sunda. Kalau resan ayak mah ayang di meser gitu. Biar lancar.
3: Oh, gitu saya. Saya kalau resan abdi gaduh nanging tos bulu kan mengintan itu kang.
1: Sali
3: gogol. Nun, ke di pelarian. Hatur nuhun pisan Bundo atau se resep kena kesundaan.
4: Tak lain ayak gitu ya.
3: Insyaallah kin dikintun.
4: Bawa ke RRI.
3: Sumuhun mangga insyaallah.
0: Baik, baik.
3: Kang Deni ieu teh.
4: Aya banget
3: gitu. Muhun.
4: Teu aya nu lawan bahasa Sunda di dieu. Jadi
3: nya ke nu minggu.
4: Nu bahasa
3: Sunda mau
4: dilancarkeun gitu nya.
3: Mangga Ibu Bundo ditampi di antosan unggal minggon kanggo nelpon SIM kuring abdi dina bahasa Sunda insyaallah ku abdi di diterjemahkan atau napi di dealers ke saya ya tah itu teh mice itu emang rupi katara ayana kerasa manfaat sportos iya
0: iya baik
3: orang Minang tapi resep karena Sunda kan
0: iya iya betul
4: kenangan lama ya
3: iya
4: tenun Bundo 40 tahun
3: oke tenun
0: Bundo terima kasih banyak ya Bundo sudah sharing.
3: Iya, sehat-sehat ya bundonya.
4: Iya, sehat selalu kita ya.
3: Nanggalis
4: mice.
0: Iya, bundo. Terima kasih.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Kang Deni.
1: Nah, janten pahami teh mice. Bunten nate anu dimaksud ku bundo tadi. Kita mang aya nu salit. Kelah dilereskeun pertama kadang orang Sunda teh sok disamikeun orang Jawa kaleresan orang Sunda memang ngaku orang Jawa tapi orang di Minangkabau khususnya di Padang orang Jawa ya supaya tidak pakai truk panjang lebar diiyahkan padahal mah benten. Gitu model tadi istilah jangan teh bahasa Jawa eta teh sayur. Jangan bahasa Sunda mah tidak aya, teh aya. Cuman bahasa karena kaleresan
3: angeun.
1: Cuman di Banten, kaleresan di Banten teh di tatar Sunda kene oge, tapi seuna orang ti Jawa nya.
3: Di Jawa,
1: Jawa Tengah maksudnya.
3: Batasan.
1: Anu dimaksud orang Jawa di Jawa di Sunda itu mesti Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang Sunda mah di mana ge mangaku orang Jawa dah. Gitu.
0: Walaupun pulau Jawa ya.
1: Oh, saleres. Karena dina sejarah oke, Sunda teh tatarnya sanes suku, sanes tadi
3: sanes nami,
1: tatar Sunda di bahasa nama tehnya kumahnya di lingkungan kasundaan, janten model kumahnya Sunda teh bukan dibatasi Jawa Barat, bukan Banten, bukan bahkan ayah pulau Sunda mungkin di bahasa belajar sejarah zaman baheula mah di pulau di peta Sunda teh ada dekat Bali. Dekat antara itu ada nami kepulauan namanya di Sunda, Pulau Sunda yang kalau salah mah dia teh. Dan itu bukan hanya Jawa Barat saja Sunda teh. Gitu. Okay. Jadi ini yang sekarang ayah sejarah anu kalupakeun gitu nya benernya sama janten. Tadi si ibu alhamdulillah semangat. Janten model saya abi teh resep ke orang Minang. Jantan pun boja abi ke orang Minang. Oh, jadi pun boja nya mohon asli orang Solok.
3: Sami,
1: pun boja abi teh. Sanes orang Sunda, jantan orang Sunda jeung orang Minang, orang Minang jeung orang Sunda gitu. Nah, gitu teh.
0: Tapi ini emang udah kayak persis Minang banget ya. Mm-hmm. Minang itu kan juga suku. Oh, iya. Itu bukan Padang, bukan Bukittinggi. Bukan. Di luar ini pun ada orang Minang gitu.
3: Iya.
0: Oke. Baik Kang Dani juga ada. Kang Dani, kita jeda dulu sejenak ya Kang.
3: Iya,
0: kita putar lagu yang mana dulu nih rekomendasinya Kang Dani?
3: Tadi pertama apa?
0: Ada Ingat Kalembur, ada Sapu Nyere Pegat.
3: Nah, Sapu Nyere Pegat Simpai.
0: Ini artinya apa sih Kang?
3: Sapu Nyere Pegat Simpai itu ikatan sapu lidi yang putus ikatannya.
0: Oh gitu. Jadi nggak bisa dipakai dong mau nyapu.
3: Kalau sudah
1: nyapu nggak bisa. Kalau berdarah nggak bisa. Maka harus bersatu gitu.
0: Oh gitu, baik.
1: Sapunya dekat simpai.
0: Kita dengarkan dulu nih pendengar. Nanti kita akan lanjut kembali masih di dalam program Gentra Parahyangan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan Suara Padangnya kita masih di Gentra Parahyangan. Untuk edisi hari ini 12 Juli 2026 masih bersama dengan Kang Dani dan juga Kang Deni dari paguyuban warga Sunda, Kota Padang dan juga Sumatera Barat ya. Dan yang pastinya kita masih berbicara mengenai Katara Ayana, Karasa Manfaatna. Tadi sudah ada yang ingin ikut bergabung juga, boleh silakan telepon kembali di 812414 atau di 0811660924 atau bisa berkirim WhatsApp juga. Barusan sudah bergabung tapi dimatikan lagi teleponnya. Boleh dicoba kembali malik hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Mangga waraya ulah isin-isin ya pilih.
0: Oke.
1: Aya nu made dipunut boh laguna tanapi salam-salam mangga.
0: Iya, betul sekali. Baik, ini balik lagi ke tema kita nih, Kang. Tapi ada yang telepon, kita
1: telepon lagi. Telepon dulu mangga.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya. Dengan siapa? Di mana?
2: Oh,
0: baik. Iya, tapi siaran kita barusan terdengar ya.
1: Iya.
0: Tapi salah sambung kata bapaknya, tapi enggak apa-apa. Coba dicek lagi. Itu salah sambung barusan apa gimana? Di 812414 tadi juga teleponnya sudah berdering, boleh dicoba kembali. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya.
3: Sama Mas siapa tadi tuh?
0: Sama Kang Deni.
1: Kang Deni.
3: Kang Deni.
1: Kang Deni. Kang Deni sama Kang Deni.
3: Oh iya, hampir mirip ya.
0: Hampir mirip betul nih. Gimana?
3: Ini kebetulan. Dulu bapak sambung saya orang Sunda juga.
0: Oh iya.
3: Cuman kita enggak pernah diajarin. Enggak kenal sama sekali bahasa Sunda itu.
0: Kalau mengerti
3: jauh beda nih pertanyaannya mas.
0: Apa tuh?
3: Pertanyaannya enggak ada hubungannya sama ini.
0: Oh gitu, coba kita hubungkan nanti.
3: Yang punya gagasan pertama mas masuk ke RRI Padang ini, gagasan atas nama siapa dulu tuh mas?
0: Atas nama siapa? Maksudnya? Atas nama paguyubannya.
4: Paguyuban warga Sunda. Iya.
3: Oh nama paguyuban itu artinya perkelompok ya?
1: Paguyuban itu perkumpulan.
4: Perkumpulan atau organisasi model
3: oh,
4: IKM gitu. Ya, betul.
3: Ada yang satu lagi mas yang mau saya tanya kan?
1: Iya.
3: Kalau orang Sunda, umpamanya kayak orang Padang nih mau ngelamar.
4: Iya.
3: Orangnya udah lama pacaran daripada nanti kepanasan penumpang di atas mobil. diberangkatkan aja lagi kan begitu. Jadi kalau di Sunda itu yang dilamar apa perempuan apa yang laki?
0: Oh baik. Itu pertanyaannya. Itu saja itu. Pak Bu yang tampai?
3: Itu aja.
0: Baik. Terima kasih habis ini kita jawab ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menarik nih. Kita belum sampai pernah ke ini pembahasan ya Kang ya.
1: Ada sewaktu-waktu nanti kita
0: akan bahas tentang
4: masalah
0: prosesi pernikahan.
4: Silakan.
1: Jadi gini Pak, apa tadi?
0: Pak Buyong Tapai.
1: Pak Buyong ya. Pak Buyong, turunhun ya, terima kasih atas atensinya. Berarti Pak Buyong ya cukup cermat mencermati kita dari awal ya. Sampai bertanya awalnya masuk ke RRI gimana.
0: Penasaran.
1: Sedetail itu gitu kan ya. Ankum Buyong, pertanyaan kedua, apakah katanya di Sunda itu yang melamar itu pihak laki-laki atau perempuan?
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita orang Sunda itu mengambil garisnya garis bapak. Kalau Minah kan garis ibu.
0: Di situ perbedaan kita ya.
1: Berbeda.
4: Kita sangka ke Islam
1: nah
4: gitunya.
1: jadi kita tetap menjalankannya itu gitu kan. Jadi simpelnya yang melamar itu adalah dari pihak laki-laki. Dimanapun daerahnya sampai ke pelosok manapun yang namanya di Tatar Sunda. yang melamar itu dari laki-laki. Okay. Begitu. Mm-mm. Ya kebetulan Kang waktu itu masih di Padang nih ya. Melamar ya harus ke Purwakarta karena yang disukainya di Purwakarta.
0: Oh iya.
1: Karena Kang dari pihak laki-laki kan.
0: Nah,
1: begitu.
0: Kalau orang Minang dan orang Sunda ini gimana nih?
1: Nah, itu
0: ini Kang Denny bisa cerita nih.
1: Kalau menurut ini buku, ya ini apa humornya lah ya. Humornya. Itu sama-sama untung.
0: Ah, iya.
1: Ya, iyalah. Leres. Kang Denny ngelamar orang yang perempuannya yang Minang. Yang Minang juga ngelamar Kang Denny. Impas.
0: Oh, baik. Iya, iya.
1: Antu gitu oke
4: bagiannya.
1: Huru itu mah Kang. Huru itu mah.
0: Tapi Kang Denny lebih dulu yang mana?
4: Ganteng. Seir perbedaan dia nak lah ya. Kalau Abi mah memang jalurnya yang leres mah orang Sunda mah gitu kan. Ganteng. Paham banget anu ka istri. Cuman enak tuh cara pada canggih atau dikondisikan heula atuh. Model-model seolah orang Minang apa orang Pariaman sama orang Bukit Tinggi atau orang Payakumbuh. Kalau saklek dina adat mah jadi-jadi.
0: Jadi.
4: Akhirnya kayak tim enanya, tim anu negosiasi lah diskenariokeun kumaha tanpa menyalahi adat. Tapi ya kudu jadi gitu kan. Akhirnya belajar di Minang begitu saya ngantar tem orang Pariaman. Orang Pariamannya orang laki-laki, ketemu sama orang Payakumbuh, perempuannya orang Payakumbuh. Gimana coba? Orang Dare mintanya Sasudui, orang Minang, orang Pariaman mintanya
0: di Bali.
4: Di Bali. Ah kalau ikutin itu udah jadi-jadi.
0: Siapa yang mau mengisi dan membeli?
4: Akhirnya dikembalikanlah karena Al-Quran Sunnah gitu kan. Jantan buku mahawelah tanpa menyinggung adat. Tapi ya jalan terus.
1: Tanpa meninggalkan adat dan syariat.
4: Gitu teh. Dan kan bapak tadi luar biasa. Informasinya hatur nuhun ka RRI anu nyimak siaran Pro 4 RRI Padang khususnya acara sunat teh sanes di Sumatera Barat tunggul. Karena lewat digital ya namanya biasanya. Dan kan aya nu ngupingkeun di Jawa, aya anu di nya anu kami ngajapri lah habis ge nyaksikeun cina anu lewat di YouTube na anu RRI Pro na sambil nyetir macet-macet di Jakarta kakuping suara RRI Opat Pro Padang cina kan ya janten gitu atuh nuhun teh Mice janten nyambung silaturahmi jeung keduluran gitu
0: sae gitu ya, baik-baik ini ada yang ingin ikut bergabung kembali oke silakan kembali dicoba di 08 11 66 09 24 0. Tapi ini nomor yang sama tadi, mudah-mudahan gak salah sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Salah pencet
1: kan?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya. Tidak ada.
0: Oh, ada ini udah diangkat.
4: Ada.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Oh baik, suara yang tidak terhubung. Kita terima yang satu lagi ya Kang ya.
1: Iya silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Faisal teh dari Depok.
4: Tuh, dari Depok. Nah, baru disebut.
0: Iya.
2: Dengan berarti tadi salah sambung teh ya, tadi.
0: Oh. Tuh kan benar.
1: Di Depok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katampi di Depok.

0: nggak dengar nih batu sangkarnya nih. Sunda banget ini.
1: Kuma Kang Faisal, ayah nu bade dudugikeun kuma ieu?
2: Ya di karusnya tuh kumaha deui atuh nya ada mun di jalan ke Pak Kantor ge kitu Pro 4.
3: Oh, Pak RRI Padang.
1: Salam. Janten memonitor terus pangintennya atur nuhun pisan Kang. Iya, suantan Nabi kadang kadinya bersih teh Kang. Halo?
0: Halo?
3: Katampi suantan lah.
2: Kumaha Kang, jelas?
1: Oh, nyaita ditaruskan katampina jelas teh suantan Nabi ya kadinya.
2: Ya, jelas ya tak.
1: Kirang jelasnya.
2: Gorowokan.
1: Oh, ayo gorowokan gitu. Nyai gitu mah itu artinya nah, bisa.
2: Jelas iya mah karena ada nonton laptop jadi nggak jelas ayo nama.
1: Oh gitu. Atur nuhun pisan Kang Faisal atos ngadangukeun siaran lingkung seni di Gentra Parahyangan ye. Mugi tiasa katampi naon anu dipimaksad naon anu dituju nanging ulah kirang-kirang hapunten nya Kang Faisal bilih aya cariosan teu merenah aya babahasa saur ieu na mah aya carek aya bahe carek hapunten nya. Ari Dupi ieu mah naros tadi mah Pak Buyung ya Pak Buyung tapai ayeuna abdi naros Kang
2: sami-sami Kang ya apa na ge ya apa na ge ti Kang Gunawan kamari di Instagram
1: komen
2: soal Persib.
1: Kitu atur nuhun atuh kitu mah nya lajengkeun Kang Faisal mugi sehat ayana. Tadi teh bade naros ari kengingna urang mah teu sangkar teh di mana
3: di rumah makan meureun nya sanes
1: berapa teu sangkar. Halo Kang, kirang kadangu?
0: Delay nih kayaknya. Delay.
1: Ya atuh ya gitu mah.
0: Ini waktu kita soalnya sudah semakin singkat nih.
1: Ya. Kumargi waktu senatus pada SN.
2: Di Batu Sangkarnya di mana kumah maksudnya teh?
1: Oh nya eta tepang sarang nu ti Batu Sangkar teh kumaha di mana gitu?
2: Ini ya rada produk.
0: Oh, kurang
3: jelas berarti. Apunten
1: lah. Apunten lah tuh gitu mah.
2: Nuju kuliah di Jakarta.
1: Delay
3: katanya.
1: Baik. Atur nuhun atuh Kang Faisal, insyaallah mingon payun urang tiasa tepang deui, urang tiasa ngobrol deui. Mugi sehat ayana sadayana sakeluarga. Salam ka sadayana nu aya di dinya.
2: Ya, atur nuhun atuh Kang sadayana teh mikir
0: tuh. Iya, sami-sami.
1: Itu teh Mici.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumargi waktos natos bade.
0: Iya.
3: Sononya puntennya tuh.
1: Aya sakedik nu bade dugikeun nya teh Mici khususna Kang Oka Kang Deni. Ye punten samudaya kelepatan SIM kuring ngawakilan ti kapengurusan. Kumargi waktosna artinya pi masa baktosna ti kapengurusan tos bade. Sep. Abdi ngawakilan gitu pengintennya tika pengurusan boh ti wargi nu aya di Kota Padang khususna bilih teh mah aya babasa nu teu merenah aya lumampah nu teu merenah oge ngapuntenkeun ka Kang Deni teu tiasa ngabantos sakumahana kitu oge teu kirang-kirang ngaturkeun rebu nuhun ku pangabaktosan Kang Deni oge pangrojongna khususna ka warga Sunda anu aya di Kota Padang kitu mugi-mugi kapayona tiasa langkung saya deui.
3: Amin.
1: Ayeuna ti Kang Deni mangga Kang Deni.
3: Mohon hatur nuhun kabar aya wargi khususna wargi Sunda anu aya di Sumatera Barat di Pangumaraan di Sumatera Barat aya PWST sanes barang nu anyar tos periode nya itu nya janten bade kumasuk pados langkung katara ayana karasa manfaatna. Hayo atuh urang sukseskeun atuh pemilihan pakapangurusan nu enggal be enjing aya mangkitan nu ti Bukit Tinggi RRI Bukit Tinggi aya acara Sunda anu ge kitu kan aya anu mungkin nu ti Padang aya ti Damas Raya hampir tiap kabupaten kota ada aya PWST itu teh jadi aya hampir sampai mentawe ge aya paguyuban warga Sunda teh gitu janten hayu anu di Pangumaraan urang ngahiji lah cina entong siga sepunyere pegat simpai gitu nya pantentong gitu nya urang silih kuatkeun silih asah silih asih silih asuh ka tarutamina anu di Pangumaraan. Abdi hapunten atas nami Sekjen Paguyuban Warga Sunda Sumatera Barat anu teh acan apal sareng PWS eta PWST organisasi perkumpulan urang Sunda di

0: Ngumaraan khususnya Sumatera Barat jantan PWS Sumatera Utara ayah ayah jantan cuman benten eta ADRT na ngalira ngalira orang ngahijina kaluhurna di yayasan pasundannya di Jawa Barat na gitu ayah sesepuh sesepuh karuhun karuhun na hatur nuhun teh Mice kanggo RRI kanggo sadayana pang anu nguping mangitanya bilih ayah kahilapan kamken anu kirang pas cara sanabinya gitu. Kirang pernah karena terus pas campur sarang dendeng sang rendang jadi bahasa oncomna terus ada kirang itu bahasa itu jantan di sana gitu hatur nuhun ka saraya wargi ka saraya pendengar mohon maaf apunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Nusantara Pandangan program Gentra Parahyangan kita untuk edisi hari ini, tepatnya 12 Juli 2026. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan ya, Cik, ya, dengan tema dan mungkin narasumbernya Kang Nani masih tetap sama ya.
2: Insya Allah.
1: Walaupun ganti kepengurusan ya Kang ya.
0: Insya Allah, di RRI tetap atunya.
1: Iya, baik kalau begitu. Terima kasih juga untuk yang sudah ikut bergabung tadi melalui line interaktif Pro 4 RRI Padang. Kita simak satu lagu lagi deh kalau begitu dari Wina dengan Ingat Kalembur. Ini ingat kalau lembur kerja gitu kan?
0: Bukan, lembur ingat kampung. Lembur tuh kampung.
2: Takkan aja kampung.
1: Baik, kalau begitu. Oke, satu lagi terakhir dan Nusantara Pandangan. Terima kasih sekali lagi. Kita bertiga pamit dari Gentra Parahyangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten Reri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya tasiro darah di dado, entah bunyi apa tadi kolanan agak kare suaronyo. Tapi mudah-mudahan itu perasaan sajo, dan pastinya kini kok kita di Salamba Jawa. Silahkan sajo, telepon di 812-4-1-4 atau di 08-6-6-9-2-4-0. Di malam hari kok request lagu Minang, silahkan sajo sampai jam sabale beko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nining Ce.
0: Iya onde, masya Allah. Udah Roni, nah. Pak Roni. Bakabanya Pak Roni ko.
1: Sehat-sehat aja, sege-sege aja Nining Ce.
0: Alhamdulillah. Dari Jambara memonitor siaran prompe kini ko.
1: Baru monitor lah kini ko.
0: Kamasnya dari tadi. Isya kan lah selesai dari jam 8 tadi.
1: Nining Ce kan ada acara deh kan?
0: Iya, tuh Pak anak ndak mengerti atau Pak tadi tuh?
1: Iya Pak dia, ya itu ada yang nggak ada ngasih tuh nyawa deh. Nah, iya lu mengerti nama bahasa Sunda.
0: Sebenarnya Ce lu mengerti doh, tapi di dangas dulu siapa tahu paham.
1: Tuh ala terang asal sama Jawa baru. Bintang dadang deh, tuh baru atas pun deh.
0: Pantai itu tahu mana aja back soundnya kok ya lansai ikut bagaimana.
1: Iya Nining Ce, ya.
0: Jadilah kalau buat itu. Apa lagunya Pak Roni malam kok?
1: Kok baru awak pertama masuk nani?
0: Nah ada lah nomor satu kok mah.
1: Tahu buat masuk.
0: Nan mana tuh?
1: Iya nih. Lagu apa lah Cik nih?
0: Apa tuh?
1: Lagunya. Tanggi bapaknya rumah lah dari Zalmon dan Nani.
0: Oh, masih suka aja lagu iko.
1: Ayo, suka nah ni sero nang ani. Keluar ima tua mama nengah.
0: Bolok menangannya mah yang lain lah. Urang kok padu happy beko belum menangis urang Maroni beko.
1: Itu kalau orang pecinta lagu Zalmon tuh wet itu ni.
0: Isaknya kok babayo beda dari nan lain.
1: Ya.
0: Judulnya, iya itu judulnya, bapak nak bahasa bok kok?
1: Mereka mereka ni ya. Niko mandi dia di hulu, enai mandi di baru juga luakan so.
0: Apa hal itu? Iba aku rancak suara orang kok. Ini Allah subhanahu wa taala bisa lo nyanyi serancak tuh maafin sedang tak nyanyi.
1: Itu nih.
0: Judulnya tadi bapak nak bahasa boknya kok ha? Apa tadi judulnya?
1: Coba dengar tahu nak.
0: Iyo, apa judulnya?
1: Hah?
0: Apa judulnya tadi?
1: Tangi bapak yang rumah.
0: Petang lah baputan kan?
1: Iya, petang ni petan mah.
0: Kamu malah tersuruhan kau lagu.
1: Tersuruhan nak?
0: Iyo, pandai lo nyaman nyuruh. Tangi.
1: Bapak yang rumah.
0: Tangi bapak yang rumah. Anak muah kau dah dicari sekolah si kau dulunya. Assalamualaikum lah boleh dulu untuk siato.
1: Salam tu untuk Umi di pertemuan dulu.
0: Terima kasih banyak. Kadang nomor 2 nak jadi
1: Bani?
0: Nomor 2 nak disalami nak je ba.
1: Itu pertemuan lah Umi tu bertugas mah.
0: Jadi.
1: Bertugas di perempat RI Padang Suara Budaya Sumatera Barat mah.
0: Ondeh lah bisa jadi penyiar perempat gua mah.
1: Pertemuan untuk Umi dong. Kedua bagi ajo bagi dua Umi.
0: Jadi.
1: Tuh Pak Buyon tapai. Ajo piala.
0: Jadi.
1: Kanana dari Balimbiang.
0: Iya.
1: Tuh Mbak Yul dari Lubuk Lintah. Bu Zul dari Gunung Pengilun. Bu Nur dari Simpang Gia.
0: Iya.
1: Pak Nur dari Cangkeh. Pak Uyun Tanjuang.
0: Iya.
1: Bu Eli Tanjuang, Uni Monik. Salam kenal.
0: Jadi.
1: Uni Juita Parcel. Kak Nana lah, Kak Nana lah dari Nani.
0: Jangan dua kali mana.
1: Iya, Kak Nana ya. Itu Maitam Sekumbang. Salam kenal.
0: Jadi.
1: Pak John Dulebay. Pak John tua kepo. Unidesi Desrate, Unidesi Panggala.
0: Jadi.
1: Iya. Unidianari Timuitam.
0: Atuh
1: apa? Aku sampai bo.
0: Kola lengkap
1: tu namo cina go cek ni.
0: Sia tu.
1: Yo sanamo de wa tu Roni cina go yo kan.
0: Oh iya betul.
1: Yang cek Roni Jamba, cek Roni cina go.
0: Ah, tunggu Roni suku lainnya ya.
1: Di salam kompasi sedo lain ni.
0: Ah, jadi
1: nama yang dak tasebut nama di salam kompasi sedo lainnya.
0: Ah, jadi. Ah, ditunggu. Ayo
1: ni, muka si banyak ni.
0: Sama-sama.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mini Mince.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Nah, iko bantuknya kalau banyanyi serancak tuh, ha? Biasanya mengajinya azannya pun rancak. Kita terima telepon balik dan sana pandangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Mince.
0: Ode, Pak Buyong Tapa.
2: Tidak talo diago jo api rancak Mince, kau nampak kau dong.
0: Abah tu Mince kau
2: nyampe. Igo 5 hari di belakang Mince memandu acara salam majawi. Ampe api rancak mau keluar, nak sama tu.
0: Astagfirullah, nyo limo. Aku
2: jo api tidak tulis nak tua apa?
0: Inyo nan itu lo nyelok laku lo tu mah.
2: Iyo.
0: Murah-murah sih lah.
2: Untung ambo kue iman ambo Mice.
0: Ya Allah.
2: Kena ambo penyesalan yang paling gadang mana ambo rata-rata yang ambo kalau anda dapat maksud ajo Mice wah. Ambo mampu ke kolam ambo rasanya.
0: Tapi kan kolam tak ada dah ke rumah Pak Buyong doh.
2: Dahi.
0: Oh,
2: ada. Ada benda gadang di belakang. Nak kolam rumah awak doh.
0: Kolam rumah orang.
2: Banda kadang menarik diri dari sawah.
0: Di bandar sawah untung nak mampu ke dalamnya.
2: Kecil orang, yang capai itu kayu waktu mah rumah itu pakai kolam renang. Giro ke banda kadang di belakang.
0: Bambe kolam tu, tangi itu.
2: Badang iya Mice. Itulah Mice.
0: Iyalah kan
2: Mice. Mice kau mahal suara Mice.
0: Jangan disabik-sabik itu juga tahu.
2: Dengar Mice pantunnya ya.
0: Itu, gila stek.
2: Padi si puluh panjang tangkai.
0: Mantap.
2: Alah dituai manjulai dua. Entah apa nama Mice pakai. Kadang makarajo bu yang sampai Mice terkena dua.
0: Mandi.
2: Kenapa yor Mice tu?
0: Ya bapak, ya pantunnya bapak.
2: Ya si Roni ini kan pandai pantun lah. Arunyi pantunnya boleh coba dah, boleh ikan. Campur aja lah buang.
0: Iya.
2: Cukup siap. Cukup sekian bisa kita sambung aja.
0: Aneh-aneh, aduh.
2: Apa lagu lah, Mice?
0: Apa lagunya tu?
2: Apa macam kumang lah, laskar-skar dong lah, makan-makan apa, Mice, ya?
0: Iya.
2: Apa lagu lah, Mice?
0: Nan matu.
2: Orang nampal yang bodoh di Jakarta Raya, Mice.
0: Apa sih, tu?
2: Alu mengamangah lah, yang hajin peralahan, Mice. Abis. Jadul ke siso. Itu judulnya, Mice.
0: Undi.
2: Orang nampal yang bodoh di Jakarta Raya, Mice. Alu mengalahnya di hajin peralahan, Mice.
0: Itu, yo. Anda
2: pandi, ya, tu?
0: Pandi, ya, tu, mah?
2: Awal lo pandi, ya, tu?
0: Dari Rayola kau Pak Buyong Tapai?
2: Masih takut aja Mice. Kalau orang recah-recah kau cerdas.
0: Nih kan iyo mah. Awulnya
2: salah lah itu Mice.
0: Assalamnya lalai kau tak sia tuh?
2: Salamnya nang pertama mana untuk Mice.
0: Makasih banyak.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah satu warga ke Mice.
0: Amin.
2: Ada yang segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT enggaknya.
0: Amin ya Allah.
2: Sudah tu untuk Romi Jambak tadi.
0: Jadi.
2: Nana aku itu dulu lah Mice.
0: Iya.
2: Iko pendatang baru andalan masa depan mana Nana aku Mice?
0: Pakai andalan masa depan mbak Alu kok?
2: Ayo, andalan masa depan tu Nana aku.
0: Jadilah.
2: Aramudo Widira, Diana, Ulan, Putra Haji Emma, Rudi Caniago, Jibo Putrinya, Bawawar Jambak, Jibo Juniarti. Sudah tu ada lon kamu datang le malam hari nak tangko. Ade je cale kelak wa ke. Asi aku lale ko. Ini tu rale tangko. Barale tu menale ale an go.
0: Bantuannya?
2: Entah anak-anak dia tu.
0: Itu tanggung.
2: Aku ke Jambu undang lah bilang tak pai. Iya. Baliang-baliang angin setinggi caglak sibuk di rumah lah ke Jambu.
0: Onde. Iya.
2: Panjangnya uka di mawak misi. Iya dah dur misi ya. Kalau kumpala terlalu lah misi.
0: Jadilah.
2: Orang banyak akan masuk belakang dah awak tu nak masuk ke rumah.
0: Jadi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buyang Tapai. Kita coba terima telepon dari 812-1 dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Dewi Dira.
3: Selamat malam Mbak Lece.
0: Di mana kini ke?
3: Di rumah Lece.
0: Di rumah.
3: Malam-malam kok malalai bisu agarajo.
0: Jam pura-pura malamnya pernah jope keluarnya kan?
3: Jope mencari apa Mbak?
0: Sesuap nasi dan sebongkah belian.
3: Enggak.
0: Enggak.
3: Yo Sumatera Tengah kok mana salah yo. Iya pasal lah, keluar lah je ya.
0: Oh iya.
3: Ah, kena kan nak malah lek masuk tu, siapa?
0: Iya, guliang-guliang siapa ko?
3: Ah, ayah desa ada Sumatera Tengah ko.
0: Iya.
3: Tapi tu pasal keluar ya.
0: Iya lah.
3: Ah, kena nak lalu macam masuk tu ribet dong.
0: Ah, kini pak tu minta keluarnya tindak tu.
3: Kini, siapa isi deh?
0: Oh, siapa isi tadi? Lain durian isinya tu.
3: Banyak nama. Hah? Banyak lah kan dah mah. Isi ke isi ya.
0: Entah kok iyo. Pelati
3: ya.
0: Lain nak durian isinya dah.
3: Durian? Iya sih petang libur. Nak lir-lir ya buat durian cek.
0: Hei. Anak
3: itu katiko ditanya. Hei.
0: Satu di bawah tuh habis. Sabara di Bali nya habis ya taruh.
3: Nah, nah ya. Oh deh. Itu iyo dah.
0: Itu kan iyo.
3: Nah, apa-apa dah. Daripada terbuang kan.
0: Iyo.
3: Kasi habis cepet.
0: Iyo, jadi membalinya tuh haba suruh orang tuh kubak dulu daripada membawa beko.
3: Oh, bawa kubak dulu tuh. Itu sih lah mabisan. Ambo durian kalau lah dikubak tuh macam. Tak mau gak makan tuh dong.
0: Indak baci goan seketek isinya lah mak tuh indaknya. Atau oh, dibawa pulang bulek-bulek liat. Soalnya pernah nah. Bali ala maha kira isi bau lek.
3: Cinta rancak dong.
0: Iyo.
3: Nah, ama kalau durian. Kalau di Kuban kan, itu dioper
0: sampai
3: kotak-kotak ya kan. Nah, malah makan itu.
0: Agak kurang lah soalnya, naknya pas dibuka tuh.
3: Ini dibuka, ini otero.
0: Tapi soalnya mbak acara memilih durian tuh.
3: Hah?
0: Pantai Dewi Dira mbak acara memilih
3: durian. Baraja ketang durian dulu ya.
0: Di
3: mana? Nggak ke pabuyang tak jawab. Mbak acara nonton durian yang rancak pak.
0: Indah wak sibuk mencium, padahal area situ lah bawa durian. Jadi
3: iya.
0: Harum satu.
3: Ah, itulah durian aja.
0: Iya.
3: Ah, di luar lah, tanggung rancak lagi ya.
0: Di dalam, onde, ada penghuninya. Ah,
3: pas dibuka.
0: Ada penghuninya.
3: Tak apa-apa lah, nyampein lagi. Berang tukang durian kok.
0: Berang tukang durian kok. Iyalah, apa lagu Dewi Dira kok?
3: Lagunya.
0: Mm-mm.
3: Tadi lagu Pak Uyong capek, capek enak.
0: Capek. Habis
3: ya. Saya lihat langit tidak bertapi dari Zalmon teh.
0: Ah Zalmon lah, dona request tadi tangi
3: Pak Uyong. Oh.
0: Allah.
3: Tunggu lagunya dona. Langit tidak bertapi itu.
0: Ah kan pakai mau juji, kalau nak.
3: Indah tu dia tanya, lu kebetulan ni pasurang je kan.
0: Pasurangnya mbak, kau yang lain.
3: Iya pasurang ni sedang siaran gitu.
0: Nah, do lagunya do.
3: Ya, nah do lah siaran gak malu katanya. Ya.
0: Langi
3: indak batapi. Langi indak batapi.
0: Langi indak batapi dari Zalmon. Langi tak batapi.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Aduh kan.
0: Dari Andimon, langi indak batapi. Kalau dari Zalmon, langi.
3: Dari Zalmon.
0: Langi tak batapi.
3: Iya, langi tak batapi.
0: Lai.
3: Aduh.
0: Aduh.
3: Sama tanggung ini sama hilang aja ya. Sama aja suruhan sih.
0: Tak bawa pulang.
3: Tak bawa pulang. Hai, indah sehat.
0: Iya, separuh
3: lagu. Bisa barang-barang yang lah tua tuh tinggal di studio. Jadi bawa pulang.
0: Nan klasik tuh lo, nan nilainya makin tinggi tuh, Ma.
3: Iya, lapannya orang mencari. Apelnya suruh aja cari bawah meja tuh aja.
0: Nah, nak besok lah tak nak kek-kek siko mudah mutanya.
3: Atau, kek-kek lah, tak boleh lah.
0: Nah, yang kini lah ya, apa lagunya tuh? Zalmon soalnya lah ada nama request tadi.
3: Aduh ya.
0: Iya.
3: Apa rencal ya? Adik Nanjolong Gadang lah dari Nelson.
0: Adik Nanjolong Gadang?
3: Iya.
0: Dari Nelson, jadi.
3: Tiga lah cek.
0: Alah dong.
3: Sebab ada yang ada aja lagu Pak Uyang ni mah.
0: Iya. Habis tiada basiso adik nan jolong ngadang aduh.
3: Nah itu ya.
0: Abudela.
3: Ada cek.
0: Aiyah.
3: Apa?
0: Salamnya lain tak sih tu.
3: Salam untuk cek.
0: Terima kasih.
3: Pak Uyang tadi tu mau buat panora tu. Terus setelah laporan ni Bu Putri. Bapak Ujang Pak Ibu, Bapak Malim, Bapak Pemena, dan Bapak Oyong, Pak Nur, Bapak Bu Nur, Bapak Bu Zur, Bapak Udara Nijamba, Bapak Nana, Bapak Bu Meri, dan sana pasal doa selalu lagi.
0: Jadilah Bapak itu.
3: Jadilah cek.
0: Yup.
3: Salam untuk dan sana pasal doanya.
0: Yup, sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yola dan Sana Padanga. Jadi tiga panelfon dulu untuk sesi nampar tamu kini kok. Kita putarkan dulu. Cek itu hino ranuangkan kok yo rasonyo. Sesuai sama nanti alami mungkin yo bisa menitikkan air mata. Ataupun mungkin karena pembawaannya pun bisa membuat atibo. Kita dengan sama Zalmon dan judulnya Tangi Bapak Yang Rumah.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang.

0: Prom, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangnya, kita masih di Salamba Jawa. Kini kau dan sana kita coba terima penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Fala. Assalamualaikum nih. Halo. Di mau nih kini kau?
1: Lagi lalo.
0: Ah lalo, bakal mana fon jo nih lai. Lah turun ini dari apa? Dari awan?
1: Alah.
0: Alah, mbak cara turun ini mah lompe. Serius
1: kok? Tapi gak di Padang
0: deh. Oh, masih indah di Padang. Masih indah di Indonesia nih kok?
1: Indah, masih.
0: Indah atau masih? Mau nih kok?
1: Lai di Indonesia nih ya.
0: Oh, lai di Indonesia. Di mau nih kini tapeknya.
1: Gak usah lah di spos.
0: Oh, no, usah lah di-expose, baiklah. Uni lah bantuan selebritis lo, Uni, kadang, ya. Lai sehat, Uni, sekeluarga?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Uni?
1: Oh, iya.
0: Sedang lalu, bah, kok bantu sedang makame-kame, Uni, kok? Uni, tadi biasa lalu sambil berjalan, gitu?
1: Enggak. Lalu sambil baca telepon.
0: Oh, lalu sambil baca telepon, iyalah. Tadi mangga Uni?
1: Ini mangga ya? Lupa.
0: Apa lupa kini sih Uni? Mah galak Uni nak keluar kok. Orang mah nunggu galak Uni desi kok mah.
1: Kok orang galak salah lah, Mice ini mbak aku.
0: Nggak ada salah Uni. Nggak ada nan salah. Nak galak Uni mah kok aneh lo rasanya. Iya kan? Uni Desi, apa lagu Uni Desi to?
1: Pasan Mande.
0: Pasan Mande, nan dari siapa tu ni? Iko banyak mana? Iko Adorin Ben, Ado Sarah, Yan Rustam, Najwa Hasanah, Renima.
1: Rustam.
0: Yan Rustam saja. Jadi boleh lah. Kalau sehat Uni kan?
1: Lai sakit tek.
0: Lai sakit tek, mbak aku. Nek nak keluar galak sekitar dari tadinya tantahan galaknya.

0: Eh, alun diangkat teleponnya lagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam Uni Mice.
0: Selamat malam Uni Nana. Uni Nana.
1: Ada Uni Mice lagi.
0: Iya, ada Uni Nana lagi yang dari tadi disalamin sama orang-orang. Masya Allah.
1: Aduh, iya.
0: Uni Lai sehat.
1: Sehat, puji Tuhan, sehat Uni Mice.
0: Oh,
1: Uni Mice gimana?
0: Sehat juga. Uni Nana di Belimbing kan ya?
1: Iya, Uni Mice.
0: Gimana cuacanya area Belimbing nih? Soalnya aku mau arah-arah ke situ nanti pulangnya tuh.
1: Oh, di sini aman terkendali, Uni Mice.
0: Oh, aman terkendali.
1: Cerah kok.
0: Oh, cerah kalau begitu. Baiklah.
1: Tapi kan kita nggak tahu alam sebentar itu udah tukar lagi dia kan.
0: Bisa-bisa mendadak murung, kadang langsung mendadak hujan gitu ya, Uni.
1: Iya, benar. Iya, itulah.
0: Coba lah, Uni, Raja-Raja Baso Minang seketek bahannya.
1: Bisa Uni Mice, tapi aneh. Jadi waktu itu kan Nana tuh waktu SD, dari TK, SD, SMP itu kan memang di lingkungan sekolah Prayoga. Nah, pas masuk SMK, SMK 3 itu nih. Nah, disitulah pas ngomong kan ketawain sama teman-teman itu. Jadi aneh rasanya makanya. Jadi waktu itu kan Nana tuh ngomongnya tuh sebenarnya kayak Uni pernah nggak pergi ke Tanah Kongsi?
0: Pernah.
1: Nah, kayak gitu cara ngomongnya. Lu, gua, gitu kayak. Oh. Sakit perut, masuk lah. Kayak gitu. Jadi, bilang dia tuh pakai nya. Nya tadi datang. Kayak gitu. Jadi, teman-teman tuh ngetawain gitu nih.
0: Oh, tapi padahal gak baa doh. Cubu lah gak seketek banyak. Penasaran doh cemenangannya.
1: Ya, itulah Uni Mice. Kayak gitu. Itulah. Jadi kawan-kawan Nana tuh dulu ngecek kan apa nyebelang apa bahasa lu nih nyebelang. Terus dia, mereka sering bilang ci ayam sama lu nyebelang. Jadi Nana tuh kayak dibully dengan bahasa dulu gitu.
0: Jadi pada digalang lu balik beko nak.
1: Sebenarnya di rumah kayak gitu bahasa kami, karena memang mama ada campurannya sama ada keturunannya gitu Uni.
0: Gitu, iyalah.
1: Ya, tapi mama itu sebenarnya ada aslinya Bayang juga, pesisir
0: Bayang
1: gitu.
0: Pesisir.
1: Dia udah campur.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi terakhir ke Bayang.
1: Kata Minang bisa. Tahun berapa ya? 2017 kayaknya.
0: Wah, sudah hampir 10 tahun yang lalu.
1: Iya, benar. Itu masih kinis-kinis kayaknya.
0: Oh gitu, emang masih ketek-ketek gitu ya.
1: Iya, udah kalau disuruh pergi sendiri ke Bayang itu enggak tahu jalannya tuh nih.
0: Jangan coba-coba sonang pe ke Bayang, ala lamo bana lah berubah jalannya tuh, Pak.
1: Iya, itulah Uni. Cuman mereka kalau tiap kami lebaran di sini, istilahnya tahun baruan, itu mereka yang kesini.
0: Oh gitu, oh jadi bukan pergi ke Bayang, tapi orang Bayang yang ke Padang?
1: Orang Bayang yang ke Padang gitu.
0: Oke lah. Lagunya yang mana ini, Uni Nana?
1: Kemarin sempat Nana nanya sama Uni Riri, itu ada Yona Irma featuring Arif, yang judulnya Manenggang Raso, tapi nggak ada kata Uni Riri.
0: Manenggang.
1: Yang ada tuh cuma apa ya?
0: Tapi
1: Arif Lida.
0: Iya, Yona Irma, judulnya Menyimpan Raso yang ada pecering sama Arif.
1: Oh, Menyimpan Raso ya Uni.
0: Iya, indak Manenggang Raso, makonya nak basobo mungkin tuh.
1: Oh gitu, enggak, soalnya itu rekomendasi sama Abang Nana kan, katanya coba request lagu itu, katanya waktu Nana di Tunggul Hitam kemarin, sekarang udah balik lagi ke Belimbing. Jadi dia pun enggak pasti juga judulnya apa, cuman ada raso-rasonya gitu, nyebelang. Coba lalu tanya, nyebelang, coba lu tanya besok kalau lu masuk, nyebelang, coba lu request ya, nyebelang.
0: Oh gitu, tuh udah mulai keluar-keluar tuh bahasonya.
1: Ah.

0: Iya kayak gitu
1: Menyimpan
0: nih.
1: Rasa dari Yona Irma ikut duet sama Arif.
0: Nah, itu aja lah Uni. Coba mau denger.
1: Eh, tapi yang ada di Siko Arif Lida, tapi lagunya mellow lagunya. Iya.
0: Iya, Nana memang suka yang melo-melo kayaknya.
1: Oh gitu. Ah, cocok lah tuh malam kau di Danga. Boleh. Nah.
0: Iya, biasanya itu malah tangis sampai tiga malam itu requestannya Nana tuh.
1: Oh gitu, jadi.
0: Tangis sampai tiga malam itu kayak liriknya emang kayak dalam terus kayak Nana banget gitu.
1: Oh gitu, Nana gak curhat kan?
0: Nah, nanti curhat kok tengok acara kita nanti kan.
1: Okay lah.
0: Sampai jam 11 pula nanti kita berdua curhat-curhatan
1: nggak,
0: ini.
1: Nak mau lah kita pula nanti serang orang nanti.
0: Iya benar ini Mice. Salam lah lagi ini Mice.
1: Untuk siapa tuh?
0: Salam yang pertama tentu buat Uni Mice yang lagi bertugas. Semoga tetap semangat ya Uni. Terus sehat sekeluarga ya Uni.
1: Iya, terima kasih.
0: Terus buat semua kru perempat yang lagi bertugas. Terus buat tadi ada Uda Roni Jamba, ada
1: betul.
0: Pak Buyan Tapai sama Ibu Manohara, ada Uda Widira.
1: Iya, betul.
0: Terus buat ibu-ibu lah dulu nak, Ladies First, Ibu Zur, Bunda Queen. Ada nih catatannya kalau di rumah.
1: Wih, lengkap ya.
0: Iya, Ibu Yul, Ibu Nur, Mama Ica, Mama Naswa, Uni Desi Panggala, Uni Desi yang di... di Siteba, Uni Diana yang Uni Ranca Awak, terus Uni Wulan Ulala, Uda Jess, Uda Jomblo Lebay, terus Uda Roni Rano sama Uni Putri, Uda Putra Kelok Sembilan sama Uni Emma, Pak Nur Tanjung, Pak Yon Tanjung, Matam Sekumbang, Uda Hendra di Batu Sangka, Uda Fitro.
1: Wis lengkap,
0: mana? Yang mana yang enggak? Yang mana yang enggak disalami itu di bungkus kameh aja ya Uci.
1: Jadi
0: ini sama Uni Mice, Nana mau ngomong Minang.
1: Oh, sama yang lain baraja juga Nana. Siapa tuh tak biasa iya, sama Nana kan?
0: Iya, ada sih sedikit-sedikit ini. Oke. Pokoknya semua yang di sana lagi dengar disalami semua tanpa terkecuali ya Uni Mice.
1: Jadi Nana, terima kasih banyak Uni Nana.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya Uni Mice. Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Makasih sama-sama.
1: Oke, dan sana padangnya itunya dan sana kita. Dan ada di Balimbiang katanya ada Uni. Uni apa? Uni Nana. Kita terima telepon nomor berikutnya dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iyo, sama siapa cek ini ku?
2: Sama Putri Tanjuang di Pariaman.
1: Putri Tanjuang di Pariaman.
2: Iya.
1: Baru pertama kita basobok di Udarona.
2: Oh, tapi Mice masuk RRI satu, enggak. Jadi enggak tuh basobok kan?
1: Masuk, Mbak?
2: Sama si Andi ya tuh, sama Andi ya tuh. Sama si Riri aduh.
1: Oh iya sama Ice sana nalurnya.
2: Sama Ice baru sekolah baru. Ah, selamat kenal, salam kenal.
1: Salam kenal kembali.
2: Sama Ice Tanjuang di Pariaman.
1: Mbak Aka Bapak Pariaman malam ko leh cerah secuaca.
2: Alhamdulillah tapi tak lah ya dek kalam angkat hujan saban nak tahu lah wak ya.
1: Aja di senter langit sebentar.
2: Oh enggak bisa di sam sekui awak selua.
1: Sekui. Enggak usah lah sama mah. Ala jam sama.
2: Awak sudah menjahi ku menanun ku.
1: Undi.
2: Nanun selendang kepulau peniti.
1: Iya.
2: Jadi sambil mendengar radio.
1: Oh, ni mana?
2: Nah, jam mau siap ke kedai bagam ini kami.
1: Oh, bantu itu sampai jam baralo kok menyulap?
2: Kadang sampai habis radio. Tunggu. Nalo sebentar, tunggu kok. Dah sangat dua kok. Jago boleh balik, tengkrik lagi.
1: Oh, ini mantap. Ayo bantu itu nan disyariatkan tuh lalu sakete.
2: Itu gak alai awak lau kuo kok banyak jago pada lalu.
1: Iyo.
2: Karena lalu lama nanti dalam kuburannya.
1: Oh, ini malindiang lo. Dan
2: jago-jago, kan?
1: Iyo, itu nak jago lah itu doh. Sepatutnya nak bawa untuk itu pun lo kan.
2: Nah, kalau siang kalau istirahat kan aku.
1: Iyo toh.
2: Dan semanggur tu istirahat istirahat. Kau bilang lo menjadi menyelam balik.
1: Ini sehari itu berapa salah sayanya tu?
2: Salai indah iku nak baju ke selendang koto gadang yang bersandang di lili ya kan?
1: Oh iyo iyo selendang koto gadang.
2: Iyo yang bersandang di lili ya. Jadi kau perlu peniti.
1: Itu barah siapnya salah saya. Ada
2: sebulan.
1: Sebulan sih.
2: Sesasa lah nyokok dura merelek. Tapi sudah selendang waat. Aku sebagai jaga lah.
1: Oh bantu itu.
2: Abang dia sembayang dia makan ya.
1: Jadi salah saya barah lamo lo tu.
2: Aduh, betul sudah siap kok dilampikan betul kok. Jepurin kan, jadi berendo lah. Dan dia ada lampingnya oleh.
1: Beralu lah mau siapnya.
2: Lagi kan kadang ada oleh sebulan. Kalau mencari
1: paling capek? Kalau paling capek?
2: Kalau yang capek, aduh ke 20 hari.
1: 20 hari itulah capek langsung itu ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: rendang panjang 2 meter.
1: 2 meter. Lakan meja
2: itu kan ada oleh perangnya.
1: Iya, iya, iya, betul. Itu pakai tangan sandonya itu ya?
2: Iya, pakai tangan.
1: Ah, de itu makonyo aragonyo ndak bisa 100 200 ribu.
2: Tapi dak alih kele dari ketek ko sawawa bisa aja nyo.
1: Oh,
2: merantau merantau ke pulang merantau dulang lo balik lagi ko. Iya,
1: nak ba atuh.
2: Abali. Ya wak turang tahu kan wak tanjai itu tu. Kami nareh apa kan samo tu. Mangguang nareh nareh sarang abang nato.
1: Iyo iyo iyo iyo. Is mantap semangat Bu Putri Tanjung.
2: Iyo.
1: Apa lagi?
2: Cuma biar waktu.
1: Tuh kan. Cek kawanan sampai jam 2 malam.
2: Mula bantu awak. Kau menunggu jalinya. Nengiba. Alapan no. Tuh tu berangke. Ya betul lagi. Anak ke depan sana nih cek.
1: Iyo.
2: Ambil lagi tiga durang.
1: Iyo nak.
2: Tapi kau dapet awak deh yo. Bayi awak kena suci awak dulu. Tapi awak unil. Nilatai ke sana.
1: Oh, itu.
2: Alah balik ke sana. Itulah muka rajin mengaji leh.
1: Oh,
2: rajin mengaji Al-Quran. Tandai membaca Quran.
1: Ah, Tuhan. Nah,
2: alah balik ke sana. Awak kan ada salah. Kalau bersuci nama awak. Nama awak. Nama awak. Ya. Lama pun nanti tu. Lah lagu ni lah ni bukan tak kena.
1: Yo yo apa tu lagunya wa? Yo lah ni umat tanya tanya. Sedari tadi. Kan matu.
2: Anu ce batu tagak lah Efrinon.
1: Batu tagak oi.
2: Iyo Efrinon.
1: Efrinon tu nan lamo nyoba nama yo.
2: Itu ba alai tak kena. Lo dawat cuma dewa kan.
1: Iyo iyo iyo. Jadi boleh salamnya untuk siapa?
2: Pertama salam untuk Ike.
1: Terima kasih.
2: Selan dua. Semoga sehat selan dulu.
1: Amin.
2: Nah, sudah menumpang je lah selalu muni sama Nana. Tadi lah cukup dinyo satu itu.
1: Yalah, ada catatannya. Lajo
2: Tanjuang. Lajo Atomi Tanjuang. Lah cukup dinyo satu itu.
1: Jadilah.
2: Aku panjang lah. Aku tak kebukaan lah lagu.
1: Ah, iyalah, iyalah. Kalau itu, terima kasih banyak. Undi Putri.
2: Sama-sama kasih, Nana.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yuk bantu itu. Walaupun umur semakin bertambah, nam produktif kok tetap pulo panutan kau ini Putri Tanjuang. Yalah kalau itu dan sana pandangnya, kita simak dulu lagu-lagu Nala di request di Beko. Kita lanjut teleponnya ditarimo di segmen

Bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: Itu suara apa, Kek?
1: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
0: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
0: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
0: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya hampir jam setengah sebalik malam 22:27 waktu Indonesia Barat. Tapi kita masih di Salam Jawa. Kita terima telepon nomor berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Cik.
0: Iya, sama si Cik.
1: Dari Om Peter Satelawe.
0: Oh, Om Peter, Mbak Aka, Mbak Om Peter.
1: Ah, sehat selalu, Niki, Mbak.
0: Alhamdulillah, lai sehat pun, Om Peter.
1: Semangat dan budar, Cik.
0: Ya, Om. Om Peter.
1: Ada lagu apa tu?
0: Apa tu?
1: Marawa.
0: Marawa, ada.
1: Nah, itu Marawa, Cik.
0: Marawa di Alek Gadang, kan?
1: Ah, mana.
0: Dan dari sianya tu, Om Peter, dari Edi Piliang.
1: Beliang lah, enggak.
0: Iya, nah itu ya. Kok ada nan dari nan lainnya merawanya, ha? Ada dari Madigu Barsa, Sekri Budiman, Ratus Kumbang, Odi Malik.
1: Ratus Kumbang lah.
0: Nah, kan iyo, iya suku nanta cilak lo, Om, ya. Ratus Kumbang deh, Om, ya. Sama sih. Jadi, salamnya Om Peter untuk siatu.
1: Pertanyaan pertama orang Pauin Panjuang.
0: Nah, jadi.
1: Itu saya yang Sanago, yang apa, bekas siapa sikit.
0: Oh, Roni.
1: Roni Jamba.
0: Roni Jamba, ya.
1: Teruk Sembilan.
0: Putra.
1: Pak Nur. Maikan.
0: Iya.
1: Pak Buyan Tapai. Roni Jamba, Jamba Lana.
0: Dua kali Roni Jamba.
1: Ada Pak Lala. Itu Diana. Mbak Yu, Bu Nur. Desi dua orang lah.
0: Iya.
1: Mama juga. Oke, bukis lah.
0: Dibukui kamis adanya.
1: Sehat selalu banyak umur.
0: Amin.
1: Oke, Cik. Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarimo telepon balik. Atau putih teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dari Pak Yawana ini sejak tadi. Dari pertama ini.
0: Ini ya Allah Bunda.
2: Azalah tak kalok lo dah dua kali dah buka.
0: Alah sempat lo lah lo Bunda.
2: Iya tak kalok saya sempat minta. Ya lah. Abis lagi dua kata sejak bola kan dia.
0: Undi
2: ya. Ayo kan, nara ramu nanti.
0: Iyo untung tak ingkir deh cema tu batu lah lita lah cari bundo ini tu.
2: Dah lita bana bengkok.
0: Nah tu iyo bisa di bengkok kok tagangnya lah rusuh lah wak mama.
2: Tidak tu lebih masih terjadi lagi kalau lektor kan masih bisa.
0: Iyo bundo.
2: Bisa. Bisa cerita macam durian jadurian ni malah banyak durian ni.
0: Nah ado do.
2: Nggak kata libur mencet sama apa, sama libur, no.
0: Nah, aduh.
2: Pulang kampung, ya.
0: Nah, aduh pulang kampung, anjali pulang kota.
2: Iya,
0: nih kok yuk suara orang jago lalok mana, bunda, kumaha?
2: Iya, itu lah kekalok sebentar. Itu betul, lapelnya dan ini dia kekatakan, no, kali ya.
0: Nggak
2: sampai-sampai. Aku terakhir sampai, ya.
0: Mbak itu jangan berangan lo, Cina.
2: Enggak, itu sayangku, anakku sayang.
0: Iya, bunda, ku sayangku, kumaha?
2: Sayangku, cenda yang lain dari sisi, kamu melalui dan sisi. Mantap, aku mana lo betul sama anak-anak. Tapi geram,
0: alhamdulillah. Kok lah pampian penelpon terakhir kok Bunda?
2: Iya, kok lah terakhir mah itu lah Cek. Nanyinya mato lalu aku ke kandang Cek.
0: Di padi hai lai.
2: Itu lah Mbak Alay Cek. Tadi mato lalu aku ke kandang itu bapak-bapak. Bapak sawan-sawan dia menelpon Cek. Dia nak dapat main Cek ini Cek entah lah.
0: Undi lah. Nan dari Androidnya kok Bunda?
2: Bukan yang dari yang cewek.
0: Oh dari dan cewek.
2: Iya cewek. Tadi kan ada pembukaan tadi sebelum koma. Sebelum sama Jawa.
0: Oh ada tadi putan tu?
2: Ada ma.
0: Sebentar tadi Cici gok dulu deh.
2: Iya dari cewek.
0: Dari cewek. Berarti di sekitaran jam?
2: 9.
0: Jam 9?
2: Iya.
0: Oh, awal-awal mana tadi, Bunda?
2: Iya, itu rancak lagu Riamanya rancak.
0: Oh, Bante itu.
2: Kan mungkin dulang kan.
0: Dekat jauh jaraknya. Nah, aduh, doa Yumanda malu-malu jatuh cinta tadinya, Bunda.
2: Nggak, jangan saya bilang sebelum salam jawe apa tadi itu?
0: Sebelum salam jawe tadi gentra mah, Bunda, lagu Sunda.
2: Iya, sudah gentra tuh lagu Yumanda.
0: Iya, tapi langsung terima telepon.
2: Sebelum itu apa?
0: Lagu Yumanda tadi.
2: Iya, apa namanya?
0: Malu-malu jatuh cinta.
2: Nggak waktu lalu aktif tandang, no. Ada yang terlalu.
0: Tunggu lo coba cari deh, ala payah Bunda Ambo kok masuk, anak ada pek aku.
2: Iya, ala payah dari tadi itu sama.
0: Mato lalu aktif tandang. Bunda, itu oh, dari apa jo sama Bunda Ratu Sikumbang jo?
2: Ada biasa itu sama
0: ada. Iya, Ratu Sikumbang ada lo mali kues Marawa, Bunda.
2: Oh, iya, Pak Kali, Pak Panik lah, enak jadi orang
0: yang nak nyanyi. Nak tak kau, Om Bayi, Pak Ratu Sikumbang, dua kali nyanyi.
2: Halo, Ratu Sikumbang itu tenar rumah itu, yo. Dari Android.
0: Dari Android?
2: Ayo, dari Android.
0: Aja dia.
2: Atau pertama buat Michi, keluarga yang Michi.
0: Terima kasih, Bunda.
2: Semoga itu beli dia yang banyak ya, nanti aku ke studio ya.
0: Iya,
2: insya Allah. Makan durennya ya. Ayo, untuk sedalam yang telepon tadi saya mesti.
0: Jadilah, Bunda.
2: Soalnya udah malam banget.
0: Oke lah, Bunda.
2: Makasih banyak ya, sayang.
0: Sama-sama, Bundaku sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak indah tangke, mudah-mudahan balapang hati. Karena memang indah semuanya bisa ditakkan, bisa diangke. Teleponnya do, cinta-cinta ku kasadonya. Kita coba tanya cik, tarimu telepon lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, selamat malam cik.
0: Selamat malam Om Tommy.
3: Iya banget cik.
0: Di mana Om Tommy kini berada?
3: Masih di kampung cik.
0: Masih di kampung Bilo, mana barang pulau?
3: Iku lah cik.
0: Apa nanya?
3: Larusun nanti ya.
0: Itu iyo, Bilo gak dijanjian ke Basobok lah itu.
3: Itu pindah nanti tiburan lah. Mana namera sama namiru tu nanti tiburan?
0: Ini tiburan?
3: Hah?
0: Ini capuk lah.
3: Indah nan merah sama nan biru tu lagi tiba silan.
0: Oh, nan merah yo nan biru tiba situ aman nagari mah.
3: Ayo. Ulang saya sibuk ini yo.
0: Oh gitu. Tapi barana nan merah nan biru ko tiba ha. Nan Om Tommy ko tu ditunggu juo.
3: Iya betul.
0: Itu
3: mau ketikinnya apa sabar dulu Om.
0: Untung lah dapat orang nan sabana Om.
3: Iya.
0: Yang penting lancar tari Om.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apalah gua Om Tommy kini ko?
3: Ya lu tadi itu.
0: Mana tu?
3: Rusuh dalam nanti itu.
0: Rusuh dalam nanti?
3: Iya.
0: Oh itu judul lagunya. Rusuh dalam nanti.
3: Iya. Dari cewek itu mah.
0: Sebentar lu, cicarian dulu deh.
3: Dari
0: Zahria.
3: Nah, itu dia.
0: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Salamnya untuk siapa tuh Om?
3: Sampai tamol itu mikir dulu.
0: Terima kasih.
3: Selamat berjalan.
0: Ya.
3: Sehat terima.
0: Amin.
3: Nah, sudah tuh untuk Mbak Yul, Yana, Uyan. Nah, itu Sinana tadi.
0: Iya.
3: Sudah itu Ramudo, Sironi, sebenarnya untuk kakak Om.
0: Untuk kakak Om Nanado di Kalawi.
3: Di Kalawi ya.
0: Di Kalawi.
3: Iya.
0: Jadi, terima kasih banyak Om Tommy.
3: Terima kasih banyak sih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA kita coba caliak pulo dan sana pandangan. Assalamualaikum Icariani jomblo lebay. Onde dari tadi baru iko kata baco WA-nyo. request Rifayola di Balik Karuduang. Salam untuk Neng Gelis Mice. Salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Pak Sultan Pamenan, Pak Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Wulan, Pak Munir. Ah, lengkap salurannya disalamkan. Terima kasih banyak Teteh Mice. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubak Minturun. Bunda Queen, selamat malam Pulau Bundo. Putarkan Bundo lagu Paluh Ayah Ganti Ayah Susu Bundo by Ocha Octavia. Salam untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Oyon Tanjung, Bu Zul Jomblo Lebay, Suncen Fitro, Nana di Balimbiang, Mama Najwa. Siap oleh Mbak Yul, Mak Itam Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Monik Lajuja, Uni Monik, Roni Jambak, udah Jess di Malaysia, udah Hendra di Batu Sangka. Semuanya saja Nenggelis Mice. Terima kasih. Waalaikumsalam Bundo. Terima kasih banyak. Pulau ada Pak Wawar Jambak di Padang Sarai, Daki Lapangan Bola. Nice, tolong putarkan lagu nama judul Maulang Sayang. Ambo kirimkan untuk Nice dan Sadang Batuge, untuk istri Ambo Yunarti di rumah, untuk Pak Buyang Tapai, Roni Cadiago, Jomblo Lebay, Putra Kelok Sambilan. Seluruhnya aku gak bisa Ambo baca cek-cek. Salam kompak selalu dari Ambo. Makasih Mince kiriman lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung, selamat malam pulo Pak Nur. Ada udah Hendra tadi. Selamat malam pulo kasadonyo. Kita putarkan lagu dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Nan Ala Ikut Bagabuang. Insyaallah bekon lagu nan di WA kita pilihkan cie atau dua di antaronyo untuk coba kita hadirkan malam hariko di Salam Bajawe.

Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut induk bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Kompas RRI Padang.

mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di

0: kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh,
0: ayo.
1: Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: asam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Propam RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

asesino. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh.

Sana Pandaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-8112-414. WhatsApp 0811-66-09-24. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat pendengar di mana-mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Selamat pagi di sana. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa Dan Padang di mana saja Nusa Dan berada. Dan terima kasih Nusa Dan Allah Baswojo atau kita bertemu kembali di kesempatan hari nanku hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan di ranah minum pagi kini ko ambo hatwarman ka mangawin di sana sampai bekok ka jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Coba beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya. Dan dun sana barangnya kami informasikan waktu salat subuh lah masuk tadi di jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu dun sana barangnya lah bisa menunaikan ibadah salat subuh ya. Semoga saja jauh pelaksanaan salat subuh dun sana itu akan diberkahi dengan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Yalah dun sana perangga mengawali kebersamaan kita hari kini ko. Mula kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan kedibacakan de Qori Roza Rizki. Dan ka membacakan surah Hud ayat 60 sampai ayat 68 dan diterjemahkan. Kemudian setelah itu dun sana perangga akan kita dengarkan pula ceramah subuh nan pada hari kini ko akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni dalam judul Peran Zikir dan Doa dalam menghadapi keluh kesah. Peran zikir dan doa dalam menghadapi, maksud kami dalam menghindari keluh kesah ya. Jadi ceramah subuh kita pada pagi ini judulnya peran zikir dan doa dalam menghindari keluh kesah. Yalah dun sanak padanya, segera kita simak saja pembacaan ayat suci Al-Quran surah Hud ayat 60 sampai ayat 68 oleh Qori Roza Rizki. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari langit. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian, bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Mereka kaum Samud berkata, Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Dia, Soleh berkata, Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Soleh berkata, Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian, suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan masya Allah atau Allahu akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah, ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan. Doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut, akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

berpikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pendengar, hari ini, hari kini merupakan hari pertama proses beraja mengaja di sekolah dimulai. Tentu banyak hal yang dapat dilakukan orang tua agar anak-anaknya bersemangat dalam menimba ilmu di sekolah. Salah satu cara orang tua, khususnya ayah, agar mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama ko. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz dalam siaran persnya ke Patang mengatakan, keluarga merupakan tampik pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti kepada anak. Kehadiran para orang tua dalam setiap momen penting dalam kehidupan anak menjadi teladan dan membentuk karakter generasi penerus. John Kennedy Aziz menjelaskan gerakan ayah, wali ayah, kakak laki-laki, mama atau kakek merupakan hak anak di hari pertama sekolah ko. Menurutnya, hari pertama sekolah kan menjadi kenangan dan tak terlupakan jika ayah turut hadir mengantarkan buah hati.

sana pandanga, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Disnagerin mengadakan Padang Fashion Summit atau PFS 2026 untuk memeriahkan Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357. Kegiatan di Muka Sui dilaksanakan pada 9 dan 10 Agustus mendatang. Kepala Disnagerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi kepada RRI di Padang Kapatang mengatakan penyelenggaraan PFS 2026 bersinergi co Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Setambe. Selain untuk memeriahkan HJK Padang, melalui kegiatan ko diharapkan ekonomi kreatif berbasis budaya dan berkelanjutan tetap bisa tumbuh. Ferry menyampaikan PFS tahun ko mengusung tema Menaruko Rupo, menemukan balik itu. Maksud kami Menaruko Rupo menemukan kembali identitas dalam balutan elegansi global. Melalui tema ko kekayaan motif, tekstil dan filosofi adat Minangkabau ka ditransformasikan ke dalam karya fashion modern dan siap bersaing di pasar internasional, jo tetap mengedepankan pemberdayaan perajin lokal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten Deli Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Mulai dari Saudara, selamat pagi dan terima kasih di sana. Malam bersama kami Bali, jauh perompak Deli Padang melalui 92.3 MHz. Ataupun melalui air digital 100 Sanak dan bergabung juga kami di live streaming rri.co.id ya. Yalah dun sana pendengar, sesudah tadi sajam kita di seluruh negari ya, di segmen seluruh negari tentunya berisi konten-konten islami yang mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan turun sana dan arahan ataupun bimbingan untuk beraktivitas ya. Yalah dun sana pendengar, kini kita masuk ke hiburan-hiburan pagi dun sana dan lah kita mulai tadi jo lagu pertama Cinto yang dibuat dari dia dan berikut itu ke Polipo Jiwa Lara dari

0: beda. Kuaduh cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kuda. Aku ndak hilang paket Iroh balik kuda.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gue sama Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh enak nih udah. Hilang tas branded Iroh. Buka Iroh klik salah.
1: Iroh! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, kopi segala ya, Bu.
0: Iko kopinya, Yuang.
3: Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
0: Indak, Yuang. Iko namanya kopi tatungkui. Indak akan berserah dia, Yuang.
3: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Iyalah, Don Sana Penengah. Jam 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Barangkali lah banyak di antara Don Sana kami dan siap untuk meninggalkan rumah ya, menuju tempat aktivitas masing-masing. Dan pagi hari ko, barangkali hari yang cukup spesial ya bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kami dan kawis sekolah, kami pai sekolah di hari pertama ya. Dan serupa bertenolah kita dengan kan juo dianjurkan atau ya sebaiknya bawa apa atau ayahnya mantakan ke sekolah untuk hari pertama ko ya, karena itu merupakan salah satu kekuatan bagi mereka, bagi anak-anak kita dari kita dan kawis sekolah. Sebuah kekuatan moral ya, di mana mereka merasa mungkin dengan itu mereka merasa diperhatikan, merasa didorong ya, dan merasa diayomi untuk mengajar cita-cita mereka. Nah untuk itu sebelum meninggalkan rumah ya, ada baiknya cek dan recheck seluruhnya dan selamat menengah, baik itu kelengkapan-kelengkapan untuk radio dan sana ya, setelah matikan anak-anak aku langsung ke tempat radio, atau kelengkapan-kelengkapan anak-anak kita dan kapal sekolah ya, jangan sampai karena ketinggalan satu dua hal, satu dua yang dibutuhkan, nanti justru merusak mood mereka untuk bersekolah ya, untuk memulai hari pertama mereka. Dan menuju untuk sana ketika ketinggalan berkas-berkasnya barangkali akan mempengaruhi jalannya kerajaan sana ya. Nah untuk itu ada loknya cek dan recek balik seluruh kelengkapan, seluruh kebutuhan kerajaan dan kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian cek dan recek pula kondisi kendaraan dan kah dipakai untuk menuju tempat aktivitas masing-masing ya. Ya lo dosa barangnya, selamai mempersiapkan seluruhnya dan selamai memulai hari pertama pula di pakanan kurus barangnya di hari Senin ko. Semoga seluruh perencanaan yang telah disusun dari kapatang bisa berjalan sesuai jo aluanyo, dan seluruh ekspektasi, seluruh harapan bisa terwujudkan ya. Yalah, kalau begitu kami akan iringin dosa dari jo lagu-lagu Pinong Rancak Bana dari Perempuan Rani Padang sampai beko ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan bali informasi update dalam kabar selingkah nagari ya. Yalah dosa dari lagunya Pepi Grace yang berjudul Di Seso Cinto, kita beralih ke lagu dari Benigno Jori Amelia, nama judul Indang Parasayan. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sanak padanya, peran seorang ayah dalam mendukung dan mendorong semangat sekolah anak sangat gadang. Sunanya dun sanak padanya ya. Kehadiran dan keterlibatan aktif ayah memberikan rasa aman serta motivasi tersendiri bagi anak dun sanak padanya ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ayah dalam mendukung pendidikan anaknya dun sanak padanya? Pertama terlibat langsung dalam aktivitas sekolah ya. Jadi hadir di momen penting serupa pembagian rapor memuanya hari pertama sekolah serupa kini ku penengah ya. Kemudian pentas seni atau pertandingan olahraga anak di sekolah. Nah, kehadiran ayah membuat anak merasa dukungan nyatu ya. Kemudian mengenal lingkungan sekolah anak. Kenali siapa wali kelas anak dan sesekali ajak anak bercerita tentang guru atau kawan-kawan dakeknya di sekolah ya. Nah, sudah itu ciptakan ruang diskusi dan positif. Ganti pertanyaan penting ya. Serupa ikum pemanya dibanding batanya dapat nilai barah Riko ya. Cobalah batanya jo tadi sekolah apa nan paling seru atau ada cerita lucu apa di kelas tadi. Nah, Iko membuat sekolah terasa menyenangkan bukan baban ya. Nah, kemudian menjadi pandangan nan baye. Jadi ketika anak bercerita tentang kesulitan baraja atau kesulitan pelajaran maksudnya atau masalah jo kangkawannya, dangakan tanpa langsung menghakimi, berikan validasi atas perasaannya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian menjadi role model atau teladan dalam baraja. Yaitu cara menunjukkan budaya membaca. Jadi anak adalah penirunan ulung sebenarnya. Jadi jika mencari ayahnya acak membaca buku, membaca berita atau mempelajari hal baru, anak akan mencari baraja sebagai sebuah kebutuhan dan wajar, bukan paksaan begitu. Nah, kemudian bisa juga berbagi pengalaman masa sekolah. Ceritakan kisah-kisah seru atau perjuangan ayah ketika sekolah dulu. Iko akan membantu anak paham bahwa tantangan di sekolah adalah hal nan normal dan bisa dilewati ya. Nah, nan kampenya adalah memberikan apresiasi pada proses. Jadi bukan cuma hasil ya. Puji usahanya sudah sebenarnya. Jadi ketika anak mendapatkan nilai nan renca atau berhasil menyelesaikan tugas nan sulit umpamanya puji karya-karyanya itu. Misalnya ayah bangga ya, anak adalah baraja sungguh-sungguh minggu kini ko. Bukan sekedar, nah, wah mantap ya bisa dapat nilai A, hebat. Bukan itu, tapi prosesnya dipuji ya. Kemudian sikap bijak ketika nilai turun. Jadi jika hasil baraja kurang memuaskan, jangan langsung diberangi ya. Ajak anak berdiskusi ya. Cari mana yang susah, nanti diperbaiki bersama-sama, baik itu. Dan yang terakhir, meluangkan waktu berkualitas, atau nanti setelah kininya quality time. Itu cara baraja sambil bermain. Jadi memanfaatkan akhir pekan untuk mengajak anak ke museum ponyo, ke toko buku, atau melakukan eksperimen sains sederhana di rumah, Iko memicu rasa ingin tahu si anak ya. Dan bisa juga menjaga keseimbangan, jadi pastikan anak tidak stres. Ayah bisa menjadi sosok nan majana malapeh panik jo berolahraga bersamu pokoknya main game atau sekedar jalan-jalan sore ya. Nah, intinya do sebenarnya anak tidak hanya membutuhkan fasilitas sekolah nan dipenuhi oleh ayah tapi kehadiran emosional iyo pulo ya. Nah, ketika anak tahu bahwa ayahnya peduli dan bangga pada proses belajarnya, semangat sekolahnya akan tumbuh dari dalam diri ya. Nah, dun sana padanga, mudah-mudahan Iko bisa menjadi referensi kita bersama, terutama sebagai seorang ayah terhadap sekolah anak-anaknya. Apalagi di hari pertama sekolah ko, ya, luangkan waktu untuk mendampingi mereka, mantan mereka sekolah di pagi hari pertama ko, sehingga merupakan semangat tersendiri untuk mereka dun sana padanga ya. Yalah dun sana, lajamanan lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan sebelum kita kabas negara gali di pagi hari nanko masih ada sebuah lagu Minang lain, namun selalunya kita dengarkan pulonan berikut terlebih dahulu.
1: Lape Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
2: Kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.